Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

94 Prodi FM, teman terbaik kamu. Balik lagi di Prodi FM Gorontalo. Masih membahas tentang Hari Kesaktian Pancasila nih, teman-teman berdua. Kalau tadi kita sudah sempat membahas tentang latar belakang sejarahnya, makna utama peringatannya, dan juga relevansi di masa kini nih ya, teman-teman berdua. Nah, sekarang kita coba ke beberapa fakta menarik nih, teman-teman berdua, dari Hari Kesaktian Pancasila. Sebenarnya kenapa sih disebut sakti? Ini pertanyaan yang sering muncul nih, teman-teman, di setiap peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Istilah kesaktian ini pada Pancasila seringkali disalahpahami sebagai sesuatu yang mistis ya, teman-teman. Sebenarnya secara filosofis dan juga historis, istilah ini tuh merujuk pada daya tahan dan juga ketangguhan ideologi Pancasila. Nah, pada peristiwa 1965 terjadi upaya sistematis ya untuk meruntuhkan tatanan negara dan mengganti ideologi Pancasila dengan paham komunis. Tapi kudeta tersebut patah dalam waktu yang sangat singkat karena elemen bangsa, baik TNI maupun masyarakat luas, secara kolektif untuk menolak penggantian ideologi tersebut. Itu yang kedua. Keberhasilan mempertahankan Pancasila inilah yang dianggap sebagai sebuah kesaktian ya, politik dan juga sosiologis, yang mana membuktikan kalau Pancasila adalah jiwa asli bangsa Indonesia yang memang nggak bisa dicabut nih, teman-teman berdua. Kalau kita lihat dari aspek fakta dan juga penjelasan detail, teman-teman berdua, ada beberapa. Awalnya hanya untuk TNI Angkatan Darat ya, seperti yang aku bilang tadi nih, teman-teman berdua, yang mana Hari Kesaktian Pancasila ini sebelum menjadi hari nasional bagi seluruh rakyat, tanggal 1 Oktober tuh awalnya ditetapkan oleh Jenderal Soeharto pada tahun 1966 hanya sebagai hari peringatan internal yang wajib diikuti oleh TNI Angkatan Darat. Baru pada tahun 67 lah, teman-teman berdua.

Pak, melalui Kepres nomor 153/1967, hari ini resmi menjadi hari nasional. Membahas tentang sumur sedalam 12 meter ya, terminal kedua. Jadi ini adalah apa ya, saksi bisu dari sejarah tragedi yang terjadi dalam G30 SPKI ini, terminal kedua. Ini tentunya yang perlu kita pahami ya. Semua orang tuh harus paham dengan sejarah ini. Sumur tua di Lubang Buaya menjadi tempat pembuangan 7 jasad pahlawan revolusi berdiameter sangat sempit. Hanya sekitar 75 cm dengan kedalaman 12 meter. Para pahlawan ditumpuk jadi di dalam ruangan yang sangat sempit tersebut yang sebelum akhirnya ditemukan pada tanggal 4 Oktober 1965. Ada penyusutan rumah penduduk di Lubang Buaya juga ya, karena sebelum dibangun kompleks Monumen Pancasila Sakti, area Lubang Buaya merupakan pemukiman warga seluas 5 hektar dengan 13 rumah penduduk yang pemerintah sengaja menggusur pemukiman tersebut dan hanya menyisakan rumah asli, 3 rumah asli, yaitu rumah penyiksaan, pos komando, dan juga dapur umum sebagai bukti autentik sejarah. Kemudian ada kisah pilu para korban termuda di tahun kedua, karena selain ada dari 7 perwira TNI Angkatan Darat yang dianugerahkan gelar pahlawan revolusi, peristiwa ini juga merenggut nyawa Ade Irma Suryani Nasution, putri bungsu Jenderal AH Nasution yang berusia 5 tahun, yang mana dia itu tertembak saat berusaha menjadi tameng bayi ayahnya yang menjadi target penculikan. Terus ada asal-usul nama Lubang Buaya ya, jauh sebelum tragedi 1965. Kawasan Lubang Buaya berakar dari legenda masyarakat setempat yang mana konon katanya sungai yang berada dekat dengan kawasan tersebut dulunya dihuni oleh banyak buaya putih. Nah, kalau kita lihat relevansi aktual di ruang digital saat ini untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila, kalau pada tahun 1965 ancaman terhadap Pancasila itu berbentuk pemberontakan fisik dan juga militer ya. Tantangan hari ini bergeser ke medan digital nih, teman-teman kedua. Kayak kita sering kali melihat ini juga masih menjadi permasalahan nasional sampai dengan sekarang. Polarisasi dan juga hoax nih, teman-teman kedua. Yang mana ruang cyber sering kali menjadi tempat penyebaran berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian yang mengancam sila ketiga persatuan Indonesia. Ada juga ujian toleransi nih, teman-teman kedua. Perbedaan pendapat yang ekstrim di media sosial menguji berbagai masyarakat bagaimana cara untuk mengimplementasikan sila keempat yaitu musyawarah dan juga sila kedua kemanusiaan yang adil dan juga beradab nih, teman-teman kedua ya. Jadi peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini juga menjadi pengingat penting kalau mempertahankan Pancasila sekarang berarti menjaga jari kita agar tetap bijak ya dalam berkomunikasi dan juga menjaga keharmonisan bangsa di internet nih, teman-teman kedua. Enggak jarang sebenarnya banyak kalau kita lihat hanya karena berbeda pendapat sepele aja nih, teman-teman kedua. Kita ambil contoh kayak nasi goreng bubur diaduk atau enggak diaduk itu seringkali menjadi pemicu pertengkaran aja atau pecah belahnya ya masyarakat nih, teman-teman kedua. Padahal hanya dengan hal-hal sepele aja. 30 September bendera setengah tiang tanda berkabung ya, kalau seperti yang diarahkan sama menteri juga, pasang bendera setengah tiang di tanggal 30. Karena memang kejadiannya tuh, teman-teman kedua, tragedi yang tragis ini terjadi sudah dimulai sejak tanggal 30 kemarin nih, teman-teman kedua. Hitungannya ya, kayak kemarin tanggal 30 itu sudah terjadi pemberontakan yang mana pada tanggal satunya itu akhirnya ketahuan lah kalau 7 jenderal tersebut dibunuh nih, teman-teman kedua. Sampai pada akhirnya tanggal 4 Oktober itu diketahui kalau ternyata 7 jenderal tersebut nih, teman-teman kedua, itu dibuang di Lubang Buaya. Kita tahunya seperti itu ya, teman-teman kedua. 30 September bendera setengah tiang ini adalah tanda berkabung ya. Pada tanggal 30 September seluruh instansi pemerintah dan juga masyarakat memang diimbau untuk maklumat duka cita nasional ya. Tujuannya untuk menghormati jasa dan mengenang gugurnya para perwira TNI yang menjadi korban kekejaman kelompok pemberontakan dalam peristiwa gerakan 30 September 1965 atau yang sering kita kenal pahlawan revolusi nih, teman-teman kedua. Ini adalah simbol bahwa bangsa Indonesia sedang menundukkan kepala mengingat luka sejarah. Sementara di tanggal 1 Oktobernya itu adalah bendera satu tiang penuh yang mana merupakan gambaran simbol kemenangan. Keesokan harinya ya, pada tepat tanggal 1 Oktober mulai pukul 6.00 waktu setempat, bendera wajib dinaikkan kembali ke ujung tiang secara penuh. Maknanya itu menandakan kemenangan dan kejayaan sama keteguhan. Dan tujuannya tentunya untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mana kita peringati sama-sama di hari ini nih. Posisi tiang penuh ini menyimbolkan kalau walaupun bangsa ini sempat diguncang oleh upaya kudeta dan pengkhianatan besar, ideologi Pancasila dan kedaulatan NKRI berhasil dipertahankan dengan perkasa nih, teman-teman kedua.

0: Ururu, udah sekaya tuh taskan. Isana lah itu sepatu yang pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok butuh-butuh ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuh baba gitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasih yang cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Bayangin nih teman Produa, ada puluhan ribu buku kuno, umurnya sudah berabad-abad, literally ratusan tahun. Ini ada di Archive Pannonhalma, biara berusia 1000 tahun di Hongaria, dan termasuk dalam warisan situs dunia UNESCO juga. Nah masalahnya di sini, ada kumbang-kumbang nakal yang mau invasi dan melahap semua sejarah ini. Gawat banget kan kalau sampai lenyap. Untungnya teman Produa, buku-buku ini tuh langsung ditarik dan diselamatkan dari serangga para kumbang buku destroyed. Mereka khawatir serangga-serangga ini tuh bisa bikin sejarah berabad-abad lenyap. Wah, bisa-bisa nggak ada lagi ya buku yang bisa kita baca. Dan ini juga jadi pengingat nih teman Produa buat kita semua bahwa sejarah itu harusnya dijaga, dirawat, dan di-share. Karena sejarah adalah bentuk nyata dari sebuah fakta, bukan cuma sekedar cerita fiksi yang mengada-ngada.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Lah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

94 DFM, teman terbaik kamu. Ada Cheat Codes featuring Jason Derulo, De La Ghetto, and Galantis. Nih tahun kedua, kita di pukul 8 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya untuk kita bacain respon kalian yang sudah ikutan gabung di part kedua ini nih ya. Ada dari Virginit, mau request lagu Salah Apa Aku. Sebelumnya dia kasih pilihan bikin atau nyumbang donasi online untuk bantu orang nih tahun kedua ya. Ada Dewi Kurnia juga ketawaan nih, 53, bangga dan rajin majuin UMKM lokal. Oke, mantap nih. Mana lagi? Apakah masih ada? Oke, sudah semuanya ya sepertinya teman berdua. Ya sudah, kalau gitu kita putar ini requestan pertama dari Virginit nih, mau Adrian Halif 2001 kali. Kemudian Dewi Kurnia ini mau request lagunya Sienna Spiro with Great Expectation. Jadi dua lagu ini nih teman berdua mengakhiri topic of the day kita pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah ikutan bergabung, kasih pilihan votingannya dan juga request lagu nih. Aku masih punya sejam lagi untuk nemenin kalian di siaran pagi hari ini. So untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro DFM Gorontalo, teman terbaik kamu.

Pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary 0.

masing-masing dari rangkaian pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Di segmen Yuk Ngopi ini, teman berdua, untuk edisi hari Kamis ya, tanggal 1 Oktober ini, membahas tentang narkoba, judol, dan juga korupsi. Ada satu informasi dari dunia narkoba nih, teman berdua, yang berhasil aku coba rangkum. Dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang membongkar tempat produksi narkotika jenis etomidate di kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 ya. Ini Kecamatan Kosambi, Tangerang. Ada seorang warga negara Cina berinisial CF umur 27 tahun ditangkap nih tahun kedua. Jadi memang dikatakan sama Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriadi di hari Rabu tanggal 30 kemarin. Mereka membenarkan kalau mereka tuh baru saja mengungkap clandestine lab di sebuah perumahan di klaster Hawaii Cove 6, kawasan PIK 2 nih, turun kedua ya. Jadi pengungkapan ini dilakukan di hari Selasa sebelumnya di tanggal 29, yang mana dalam pengungkapan itu polisi menyita sejumlah bahan baku, peralatan produksi, dan juga ribuan cartridge yang diduga berisi cairan etomidate nih, turun kedua. Jadi sementara itu Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Vernal Asambo nih, turun kedua, mengatakan pengungkapan berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di wilayah Palmerah, Jakarta Barat. Nah, menindaklanjuti informasi tersebut, personel Satres Narkoba kemudian melakukan observasi dan penyelidikan di tahun kedua dalam penangkapan pengungkapannya tersebut. Petugas mengamankan seorang warga negara Cina berinisial CF katanya. Jadi petugas memperoleh informasi kalau seorang laki-laki menjadi target di kawasan PIK 2. Yang kemudian petugas bergerak melakukan pendalaman sampai dengan CF berhasil diamankan. Di lokasi pertama petugas mengamankan ada 22 ikat plastik bungkus cartridge etomidate dan satu unit telepon seluler. Dan CF ini juga mengaku masih menyimpan barang bukti lainnya. Barang bukti yang diamankan adalah 13 bungkus bubuk atau bahan yang diduga sebagai bahan baku etomidate dengan neto 1.300 gram. Ada 22 botol berisi cairan yang diduga etomidate dengan neto 11.000 mililiter nih teman berdua, mili ya. Dan sejumlah botol berisi sisa cairan yang diduga etomidate dengan berbagai ukuran. Nah, ribuan cartridge kosong dan juga ratusan pot yang terisi cairan etomidate juga ditemukan di lokasi. Dari keseluruhan bahan baku yang ditemukan, penyidik memperkirakan tersangka bisa memproduksi sekitar 20.514 cartridge atau pot berisi narkotika jenis etomidate. Ini sayangnya kalau misalnya sampai dijual ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk juga kalau misalnya kita di Gorontalo nih, teman-teman berdua, ada potensi kamu tuh bisa saja mengkonsumsi vape dengan apa ya, kandungan cairan etomidate, karena peredarannya tuh begitu masif di wilayah Indonesia. Penyidik menetapkan CF sebagai tersangka dan menerapkan ketentuan pasal 610 ayat 2B subsider pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 nih teman-teman berdua. Lebih berhati-hati lagi untuk kalian para pengkonsumsi vape di luar sana nih teman-teman berdua yang saat ini masih tetap aktif mengkonsumsi vape. Kalau misalnya ditemukan barang-barang seperti ini dan memang kalian juga merasa lain, kayak aneh ya, atau punya kayak sesuatu yang sensasinya tuh lain dari seperti vape yang kamu biasa konsumsi, segera hentikan pemakaian nih teman-teman berdua. Dan kalau bisa untuk melaporkan apa ya, barang kamu tersebut nih ke kepolisian, biar nanti bisa diperdalam lagi agar pengedaran di wilayah Gorontalo tuh bisa dihentikan itu teman-teman berdua.

0: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.
1: Ada banyak sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.

0: Pro 2 Gorontalo.
1: Akhirnya pas hamin 2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang. Itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget Kak, yang
2: di lorongnya itu.
3: Tempat dia.
1: Iya, di lorong tempat itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagiannya itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga di lorong. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget Kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, oh benar-benar ada ini, mungkin cuma
3: tapi untungnya Devira nggak apa ya, berpikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
1: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak dia mau tarik di kaki kita ini, studio di kostum kita ini.
2: Itu kan jadi kepikiran akhirnya. Si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia ceritanya hamin 2. Coba kamu bayangin kalau hamin masih banyak gitu. Ya nanti Devira
3: auto minta pindah ya.
2: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
0: Jaga malam di Pro 2 FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pukul 9 lewat 50 menit, waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai waktu Dodi Pane untuk nemenin kalian siaran di hari ini. Senang banget nih, transfer 2. Pukul 9 lewat 40 menit maksudnya. Udah nemenin kalian di siaran pagi hari ini nih, transfer 2. Sekali lagi terima kasih banyak ya, sudah kasih responnya, sudah ikutan di trending topic, topic of the day. Atau mungkin yang udah dari jam 5 pagi tadi sambil dengerin jazz musik nih, transfer 2. Aku ngucapin terima kasih banyak. Sekali lagi selamat Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2026 nih, transfer 2. Selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dimanapun dan kapanpun kalian berada nih, transfer 2. Kepada siapapun tentunya, selalu berbuat baik karena itu adalah ideologi bangsa kita nih, transfer 2 ya. Akhir kata dari pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

nih, kenapa buaya disangkut-pautkan sama manusia? Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Martin Paes yang mengajak supporter dan timnas Indonesia bersatu menghadapi pertandingan terakhir FIFA Asian Cup. Penjaga gawang Ajax Amsterdam ini menilai dukungan penuh supporter sangat dibutuhin ketika menghadapi Bangladesh. Paes juga bilang atmosfer stadion utama Gelora Bung Karno kembali terasa spesial dikala dipenuhi supporter Indonesia selama pertandingan. Dari Federasi Sepak Bola Argentina menyiapkan penghormatan khusus buat Lionel Messi. Nomor punggung 10 ini akan dipensiunkan sementara setelah Messi menjalani laga terakhirnya bersama tim nasional Argentina. Laporan dari ESPN, jersey nomor 10 ini diwariskan ke pemain lain setelah pertandingan Argentina menghadapi Benin di Estadio Monumental. Tapi nomor itu nggak akan digunakan sama pemain manapun sepanjang Oktober sebagai bentuk penghormatan kepada Lionel Messi. Kabar terakhir, sejumlah pemain timnas Indonesia panen hujatan dari netizen menyusul hasil imbang melawan Malaysia hari Senin kemarin. Kecewa akibat kegagalan meraih kemenangan ditumpahkan lewat media sosial. Pelatih sepak bola nasional Muhammad Kusna ini juga menyatakan hujatan ini diantaranya untuk Tom Hae yang diusir wasit, kemudian Ragnar Oratmangun dan Luke Vickery. Sekian info berdua yang diproduksi pemberitaan RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siang pertama di bulan Oktober 2026 ini Topro 2. Welcome Oktober, be nice please. Semoga lebih baik dari sebelumnya Topro 2 ya. Dan kabar terakhir, Billy Joe Armstrong katanya sih udah bangun dari tidur panjangnya ya. Di saat dia suruh dibangunin ketika September udah berakhir. Jadi yang mungkin bersama si Billy Joe bisa dibangunin tuh kalau September sudah selesai ya. Tapi yang jelas Ibrahim Rian belum selesai. Kita masih bakal panjang nih hari ini selama kurang lebih 5 jam ke depan sampai jam 3 sore bareng Ibrahim Rian di Pro 2 FM.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Kita mulai lagi untuk request time right here right now. Sekarang juga sampai nanti jam 12 siang bersama Ibrahim Rian. Jadi panjang banget waktunya buat kamu kasih tahu lagu apa yang pengen kamu dengerin dan akan kita putar di Pro 2 FM sekarang juga ya. Jadi request time right here right now. Bisa langsung kamu kasih tahu di WhatsApp kita 0811 430 0032, juga di Instagram @pro2_gorontalo. Selamat siang sekali lagi buat kamu semuanya di awal bulan Oktober ini. Oktober be nice please. Yang mungkin pengen ditemani suasana hatinya dengan lagu-lagu enak, bisa kasih tahu Rian sekarang juga ya. Sekali lagi sekarang juga.

kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat siang untuk teman Pro 2 semuanya ya. Enjoy terus mendengarkan Pro 2 FM. Dan sekarang kita memberikan kesempatan ke teman Pro 2 untuk request lagu. Bebas lagunya apa aja, mau Indonesia maupun mancanegara, asal lagunya ada di playlist atau di storage dari Pro 2 akan kita putar ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kasih tahu ke Rian di WhatsApp 08114300022, juga di Instagram @pro2_gorontalo. Kita baca dulu yang sudah masuk di WhatsApp. Ada Kak Maria, halo. Katanya dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanor, mau request lagunya berjudul Selesai. Makasih Kak. Sama-sama. Ditunggu saja ya Kak Maria. Ada Kak Asri juga yang izin, katanya mau dengerin lagu Selesai dari Sabrina Leanor. Tolong bisa diputerin ya. Makasih Kak. Sama-sama. Sudah dua orang yang request lagunya Sabrina Leanor dari WhatsApp Pro 2 FM. Dan kita akan putar sesaat lagi setelah lagu 5 Seconds of Summer dengan 2011.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

back again with me, Ibrahim Ryan. Request time right here, right now, baby. Masih kita tunggu buat kamu yang pengen ikutan request lagunya dari sekarang ya. Selama kurang lebih 2 jam ke depan sampai nanti jam 12 siang. Jadi masih panjang banget waktu kamu buat request lagu, memilih lagu yang ingin kamu diputerin di playlist dari Pro 2 FM Gorontalo. Kita ke WhatsApp dulu nih guys, dari 0812-4164 sekian, ada nggak dikasih tahu sih namanya, cuman kalau dari kontaknya sih namanya Tria nih guys. Halo Tria, Kak izin request lagunya Sesi Potret Kak. Alright, siap ya. Terima kasih buat Tria di WhatsApp yang sudah request lagu. Dan akan segera kita putarkan untuk Tria dan juga teman Pro 2 semuanya. Dan sekali lagi buat kamu yang pengen ikutan gabung, pengen request lagu sekarang juga di WhatsApp kita 0811-43000-022, juga di Instagram @pro2_gorontalo. And now Sesi Potret featuring Ari Lasmana dan juga Now Sika.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo Request Time right here right now baby, masih tertunggu sembari kamu ya, mungkin siang hari ini lagi selain mencari-cari lagu yang enak buat di request, kamu juga lagi nyari makan enak di siang ini tuh Pro 2 ya. Mumpung awal bulan guys. Waduh. Ya mungkin sudah gapokan nih ya. Wih, semoga berkah rezekinya tuh Pro 2. Amin. Dan kita masih menunggu tuh Pro 2 yang mau request lagu. Meanwhile di WhatsApp, wah alhamdulillah WhatsApp siang hari ini cukup ramai nih guys ya. Ada Vita Abdullah, salam buat Kak Wina yang lagi liburan sebulan. Mau request lagu Niji katanya di atas awan. Alright, kita akan putar. Terima kasih kakak, semangat kerjanya. Siap, makasih kembali ya buat Vita Abdullah. Dan semoga kamu terhibur sama lagunya. Tunggu apa lagi, kita langsung aja putar nih. Ini dia Niji dengan di atas awan. Buat yang lain yang mau request lagu, masih kita tunggu di WhatsApp juga di Instagram ya.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Dewas Nick Jonas nomor 2 dengan Chainsaw sudah mengantar kita di jam 11 siang lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih di request time right here right now baby. Selamat siang sekali lagi, siang yang cerah untuk jiwa-jiwa yang cerah juga. Dan kita juga masih bakal bacain hasil requestan kamu nih guys. Namun sebelumnya kita juga mau kasih tahu untuk kamu bisa melakukan kerjasama dengan LPPR di Gorontalo. Sekiranya teman Rodo punya produk, punya program atau layanan yang ingin dikenal lebih luas oleh masyarakat di seluruh Gorontalo, RRI Gorontalo siap tuh jadi mitra strategis dalam menyampaikan pesan secara profesional. Saatnya perluas jangkauan informasi teman Rodo bersama RRI Gorontalo. Info selengkapnya bisa menghubungi Citra di 0853-944-819-85. Kita akan langsung bacain nih dari Instagram dulu ya. Sebelum kita ke WhatsApp, ada Muhammad Basalama underscore. Halo Muhammad ya, katanya mau request lagunya Annie Mary yang 2002 ya. Ya nanti akan kita putar buat Muhammad Basalama, ditunggu saja lagunya. Dari Instagram kita ke WhatsApp, ada Zain Limboto. Salam buat istri Tria dan anak Arsyad dan Arsyita yang ada di Paguyaman katanya. Semoga sehat selalu dan mau request musik Tulus Teh Hijau. Oh, oke. Okay. Jadi kalau yang tadi istrinya yaitu Kak Tria, yang ini Kak Zain ya. Suaminya teman dua. Wih, mantap. Ini mah udah bisa di apa namanya dinobatkan sebagai pasangan Pro 2 FM ya sayang ya. Oke, kita akan segera putarkan Teh Hijau dari Tulus. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih requestan dari Muhammad Basalama di Instagram 22 atau 2002 dari Anda.

0: dari tadi ngomong mulu. Kamu ngantuk? Melipir dulu yuk. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microseat loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku...

0: mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah, dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
3: Buat kamu yang demen hip hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Udah jam 12 siang lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah Toro 2. Buat kamu yang siang hari ini baru saja selesai makan siangnya, khususnya bagi para pelajar di sekolah-sekolahnya. Nah, ini ada kabar dari SMP Negeri 35 Jakarta Toro 2. Nah, ada sebuah inisiatif yang baik sekali menurutku gitu Toro 2 ya. Jadi salah satu guru yang ada di SMP 35 Jakarta, Ibu Dewi Masitah Toro 2, itu pengajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.

kesehatan. Nah, karena doi concern sama kesehatan, guys, dia berpikir juga biar siswanya tuh nggak jajan minuman manis terus, Gore ini menyediakan air gratis, coy. Jadi setiap harinya puluhan galon air disediain di lingkungan sekolah buat mendorong siswa hidup lebih sehat. Selain itu juga menghemat uang jajan. Jadi program ini didukung dengan mesin penyaring air bersih yang disiapin sama pihak sekolah. Selain nyediain air gratis, Ibu Dewi Masita juga turut manfaatin program ini sebagai sarana edukasi buat ngajak siswa-siswinya menganalisis kandungan pemanis, pewarna, dan pengawet buatan minuman kemasan. Meski sekarang udah gak sering dulu ngebagiin program ini di media sosial, Ibu Dewi tuh bilang program ini akan terus berjalan dan tetap dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi para siswa. Ini nih, the real hero nomor 2 ya. Gokil, gokil, gokil. Jadi doinya bukan hanya melekat sebagai guru penjaskes, tapi doi juga menerapkan penjaskes ke kehidupan siswanya sehari-hari.

0: Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngabarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Fik, aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
2: Belum, bentar. Selesain satu episode, nanggung soalnya.
1: Loh, kan besok kita ada ujian. Subuh, kita masih harus belajar.
2: Gampang itu, mah. Aku cepet bangun anaknya.
3: A few hours later.
1: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap, Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
2: Jam berapa sih?
1: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
2: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
1: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?

0: teman dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Kok nggak kelihatan? Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia, lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Lah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi, ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti nggak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut nggak sama balon?
0: Oh, tidak.

0: lagi lampu merah. Gila kan? Ini sih bahaya banget.
1: Aduh, bener banget. Tuh kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
0: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
1: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
0: Betul, mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
1: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.
2: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
3: Eh, waktu nikahannya diundang gak?
4: Kepo banget sih kamu.
5: Diundang, tapi saya tidak datang.
3: Gak datang ya, iya. Ya lebih itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, gak datang gitu.
4: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Orang mau viral, mau viral, kasihan ada sebuah jaga bertahun-tahun.
3: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah, terus diundang kan. Nah kita tuh memutuskan untuk nggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masangan galau. Kayak apa? Pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang, bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati. Untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya. Terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh. Tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri, mending gak usah datang deh.
4: Ya
3: kayak gitu.
4: Minimal
3: doa. Didoain aja.
4: Ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan benar kali kal?
3: Ya kalau ya. Kayak gimana Ika?
5: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
3: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip ketamang.
4: Iya benar, titip ke temen kan.
5: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
3: Ah, itu juga.
5: Jadi sorotan bawah. Ini orang yang pesakitan gitu.
3: Terus juga nanti
4: udah 6 tahun misal.
3: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kenapa ngapain mantan.
5: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
3: Iya kan.
4: Dekat juga sama orang tuanya.
5: Oh, dekat.
3: Tuh kan. Nantinya
5: enggak
3: ya? Gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
4: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
3: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
4: Ikan menghindarin ini.
3: Waktu
5: jadi sorotan aja sih.
3: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop nggak?
4: Nggak dikasih tadi katanya.
3: Nggak dikasih amplop ya?
5: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka mengundang, tapi saya bilang minta tolong yang nggak usah diundang.
3: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, nggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band. Iya, kan hiburan, nggak perlu amplop ya, penghuni yang kayak kita yang susah.
4: Maaf nih ya Ikal ya.
3: Ikal terima kasih
4: Ikal
3: banyak
4: yang
3: ya.
4: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
3: Terima kasih banyak ya.
5: Banyak dari yang curhat.
3: Aduh, terwakilkan banget ya.
2: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dengan hal-hal baik, dengan pikiran yang baik, pikiran yang positif. Semoga kita bisa melewati Oktober dengan ya dengan sukacita, dengan keberkahan, kebahagiaan nomor dua ya. Jadi selamat siang buat kamu di awal bulan Oktober ini, sudah bikin September dan belum? Kalau belum sih kata gue mah nggak usah, jangan-jangan bebas ya guys, bebas-bebas. Ya mungkin kalau kamu yang mungkin Septembernya berantakan, semoga Oktobernya tuh Oktober duit, Oktober duit. Doa yang kencang nomor dua.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

jam 1 siang hari ini, tomorrow 2 seperti biasa kita akan membahas beberapa informasi seputar olahraga. Dan salah satunya adalah Asian Games Aichi Nagoya 2026. Jadi buat kamu yang penasaran, berita ter-up to date dari Asian Games Aichi Nagoya. Untuk itu tetap di sini saja Pro 2 ya, karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Pro 2 FM.

0: sih? Mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Diamond Special Asian Games Aichin Nagoya 2026. Gimana nih Toro 2 perjalanan Indonesia sejauh ini menurutmu? Di mana Indonesia berada di posisi ke-13 medal standing Toro 2 dengan mengumpulkan 4 medali emas, 7 perunggu dan juga perak. Maksud kami perak 7, perunggunya 20. Jadi total perolehan medali Indonesia itu ada 31 medali Toro 2 ya. Dan nomor Indonesia di posisi ke-13. Sementara pemimpin klasemen masih dipegang oleh China guys dengan total 277 medali. Medali emas dari China itu sebanyak 161 dan ini masih bisa bertambah Toro 2 ya. Disusul Jepang di urutan kedua sekaligus jadi tuan rumah. Dan kalau Indonesia tadi udah mengais 4 perolehan medali emas, terhitung ini klasemen terupdate pada 14 jam yang lalu. Satu dari 4 medali emas itu dipersembahkan oleh pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin yang mempersembahkan medali emas bagi Indonesia di Asian Games. Setelah mengalahkan wakil China Liang Weiqing dan juga Wang Chang lewat pertarungan sengit 3 gym langsung Toro 2. Kemenangan ini juga sekaligus mengembalikan gelar ganda putra Asian Games ke Indonesia setelah 8 tahun absen. Sejak terakhir itu diraih sama Kevin Sanjaya dan juga Marcus Fernaldi Gideon di Asian Games Jakarta 2018 Toro 2. Bulu tangkis sekarang udah menyumbang 2 emas dari target awal 1 emas, sementara total perolehan Indonesia mencapai 4 emas, 7 perak, dan 20 perunggu di peringkat ke-13 klasemen sementara Toro 2. Yo, bisa yo Indonesia untuk mencetak medali kembali dan lagi.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman berdua sekelas Cinta Laura aja yang mampu beli barang branded itu tuh lebih milih make barang UMKM karena dia tuh lebih concern ke fungsinya daripada gengsinya. Tapi kalau aura mahal, pakai baju apapun tetap kelihatan mahal enggak sih? Aura tuh enggak bisa dibeli. Ingat, aura tidak bisa dibeli. You can buy a stuff, but you cannot buy a class.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

Masih ada Ibrahim Rian sampai jam 3 sore nanti. Dan kita masih mengupdate nih Asian Games Naichi Nagoya. Setelah tadi di cabur bulu tangkis yang menyumbang emas setelah penantian 8 tahun berakhir yang diakhiri oleh Leo dan juga Daniel. Kali ini kita ke cabang olahraga BMX, teman berdua, di mana atlet BMX Racing Indonesia Yasmin Azahra Setio Budi meraih medali perunggu nomor BMX Racing Putri di Asian Games dengan catatan waktu yang cukup impresif, 34,932 detik. Yasmin finish di posisi ketiga di bawah Sai Hatakeyama dari Jepang dan Wanyi Liao dari China. Pencapaian ini pun juga diraih nomor 2 setelah persiapan yang cukup singkat. Yasmin juga baru kembali berlatih pada April 2026 setelah jalanin operasi. Kemudian dia mengalami cedera saat masa latihan, dan meski harus berulang kali memulai latihan dari awal, semangat Yasmin buat bertanding tidak pernah padam sampai berhasil mempertahankan medali perunggu. Vamos Yasmin!

0: sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Evan dari Niall Horan sudah mengantar kita di jam 2 siang lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih ya, masih terus bersama kami di Pro 2 FM Gorontalo. Dan di awal bulan Oktober ini, mari kita mempositifkan dan juga memanifestasikan doa-doa baik dan juga harapan-harapan optimis tentunya ya, untuk bisa lebih baik lagi dari bulan kemarin. Apalagi kalau si Billy Joe kan dia bilangnya wake me up when September ends. Jadi kalau ada yang sekarang lagi sama si Billy Joe, dibangunin tolong ya. Aduh, jangan sampai dia tidur terus dia. Ya tahu sekarang udah Oktober ya guys ya. Nah, di bulan Oktober ini BMKG mengeluarkan peringatan dini. Peringatan apa tuh? Kemudian juga ada kabar dari Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi yang selama ini tuh dikenal lewat cerita mistisnya, sekarang justru malah beralih fungsi. Wahahaha, menarik ini, menarik. Abis ini kita bahas sama-sama ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Santai Siang.

0: Dari tadi minum terus, haus banget ya?
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel lah, udah yuk siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Roma, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.

Teman berdua, kita punya satu penelitian dari Psychosomatic Medicine, Journal of Family Issue. Katanya nih, teman dua ya, makin cinta makin ngantukan, makin cinta makin emosional. Emang iya? Jadi ungkapan cowok kalau makin cinta makin ngantukan, dan cewek kalau makin cinta makin emosional. Ini emang sering terdengar. Tapi emang benar ada dasarnya secara ilmiah. Jadi penelitian terhadap lawan bulu pasangan ini menemukan teman berdua kalau rasa dekat dengan pasangan dan interaksi yang lebih baik positif berkaitan dengan kualitas tidur yang lebih baik. Pada pria ya, hubungan antara interaksi positif dengan pasangan dan kualitas tidur itu terlihat cukup kuat teman berdua. Sementara soal emosi, penelitian menunjukkan adanya beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mengalami maupun mengekspresikan emosi tertentu, termasuk kemarahan. Tapi perbedaan ini tuh gak berlaku buat semua orang dan tetap dipengaruhi situasi serta dinamika hubungan teman-teman dua. Gimana? Valid gak nih teman-teman dua? Kalau menurut kamu, makin cinta malah makin ngantuk atau makin emosi ya teman-teman dua? Habis ini Rian akan ajak kamu ke Banyuwangi ya. Setelah kita melihat penelitian dari Psychosomatic Medicine, habis ini kita ke Banyuwangi. Jadi jangan mana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Bolo.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan la yuhafidhu ala salatid duha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan solat duha adalah solatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga solat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin. Orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma dua rakaat setiap hari saja, dua rakaat, tidak usah empat. Kalau kesulitan empat, sholat duha itu tidak ada batasnya. Mau dua, mau empat, mau enam, mau delapan, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, dua rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita. Seandainya dua rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholatid duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahiyya sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

0: share foto pembacokan ini di grup sekolahan.
1: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak di blur pula pas di share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang ngelihat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapus nih pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.

0: Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2 FM.
2: Saatnya info Pro2 barengan Nisa untuk sore ini. Ini kembali meraih kemenangan atas Felix untuk kedua kalinya dalam 4 pekan terakhir. Petenis Rusia ini mengalahkan Aliazim 6-3-6-3 di babak perempat China Open. Dan Kachanov ini sebelumnya menundukkan Auger di babak kedua US Open 4 pekan lalu. Kemenangan ini mengantarkan Kachanov ke semifinal Grand Slam ketiga kalinya sebelum takluk dari Alexander yang akhirnya merebut gelar. Meski gagal melangkah lebih jauh, hasil ini membawa Kachanov ini kembali masuk ke 30 besar peringkat ATP dan saat ini memulai perjalanan ke Beijing dengan penampilan konsisten. Bermain di China National Tennis Center, Kachanov memanfaatkan 11 unforced errors Auger di set pertama untuk mengamankan keunggulan. Dia juga mencatat satu-satunya break di set pembuka dan tidak menghadapi satupun break point. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengunjungi Rumah Indonesia Asian Games Jepang 2026 Selasa 29 September 2026. Dalam kesempatan itu, Wamenpora menegaskan pentingnya peranan olahraga dalam mempererat persatuan bangsa. Kunjungan Wamenpora dilakukan usai Leo Roli dan Daniel Martin mempersembahkan medali emas Asian Games ketiga untuk kontingen Indonesia. Suasana di Rumah Indonesia ini tampak akrab ya dan hangat. Para atlet yang telah menyelesaikan laga disuguhi berbagai sajian kuliner khas Nusantara. Seluruh sajian ini disiapkan secara khusus oleh tim Chef The Mission Indonesia. Petenis Amerika Serikat Venus Williams mendapat wild card nomor tunggal dan ganda untuk tampil di Guangzhou Open 2026. Dan juara Grand Slam 7 kali ini bakal berpasangan dengan petenis Indonesia Janis Jan di nomor ganda. Kepastian ini juga diumumkan sama Guangzhou Open melalui kanal Red Note awal pekan ini. Penampilan ini juga bakal menjadi kiprah pertama Williams di Asia sejak terakhir bermain di Tianjin, Tiongkok 2019. Guangzhou dijadwalkan menjadi turnamen berikutnya untuk Williams setelah tampil di US Open 2026. Bersatu sebagai wild card, Williams tersingkir di babak pertama nomor tunggal dan ganda di New York. Sekian info Pro2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, wabarakatuh. Selamat sore, teman berdua. Gimana kabarnya hari ini? Masih aman kan? Masih aman lah, masih di tanggal 1 ya kan? Baru memulai Oktober, teman berdua. Dan sudah ketemu lagi kita sama nih sama Hot pastinya untuk hari ini ya. Udah ketemu juga di hari Kamis sore. Tinggal satu tikungan lagi menuju Jumat dan kita akan kembali bertemu di weekend ya teman berdua. Jadi untuk kalian yang tadi mungkin lagi udah selesai upacara ya, tadi kan memperingati hari Pancasila juga teman berdua. Jadi untuk kamu yang lagi beraktivitas, lagi sibuk kerja, kuliah, sekolah, lagi kemana-mana ya kan, ada, nggak ada. Oke, tarik nafas dulu bentar, kita santai dulu ya. Karena kalian sudah berhasil melewati sebagian besar minggu ini teman berdua. Yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Yang masih kerja, semangat dikit lagi ya. Yang lagi rebahan, enak banget rebahan. Udah sore kayak gini emang paling enak rebahan sih. Anyway, aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam teman berdua. Untuk hari ini, edisi Kamis ya. Mana tanggalnya ini? 1 Oktober 2026. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Stay tune.

0: Bro, kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar, bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol udah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

Elektronik ini membawa program Green Movement lewat program penanaman mangrove di Kepulauan Seribu, dan festival musik tahunan ini tuh kembali mengusung tema It's not just a festival, it's a movement untuk edisi ke-11. Jadi festival itu digelar di 16, 17, dan 18 Oktober mendatang ya di Gambir Expo Kemayoran Jakarta Selatan. Dan Green Movement ini menjadi bagian dari Synchronize Fest tahun ini, bukan cuma sekedar pelengkap acara aja teman berdua. Jadi Kepulauan Seribu dipilih memang karena jadi wilayah terdekat dari Jakarta yang punya peran penting juga untuk ekosistem, dan penyelenggara mengaku juga terus mempelajari manfaat mangrove dan pentingnya keberadaan ekosistem itu bagi lingkungan. Jadi program Green Movement Synchronize Fest ini sudah dimulai sejak 2018 ya, dari program Water Station. Program ini tuh berawal dari keresahan penyelenggara kebanyaknya sampah plastik yang muncul selama festival berlangsung. Jadi penyelenggara melihat tingginya penggunaan plastik berkaitan dengan kebutuhan penonton selama ada di festival, dan penonton ada di lokasi itu sejak siang kan sampai malam, jadi kebutuhan untuk minum juga cukup tinggi gitu. Nah, kondisi ini yang bikin mereka tuh penyelenggara mencari cara untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Dan Water Station dibuat sebagai fasilitas pengisian ulang air, sekaligus juga mengajak penonton membawa tumbler selama festival.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Ini dia puisi dari Dila.
2: Jika beda menjadi batas. Jika beda menjadi batas, maka cinta tak lebih dari garis lurus yang menolak liku, menolak tumbuh. Padahal bukankah kita adalah dua musim yang tak pernah tiba bersamaan, namun saling menyiapkan tempat. Kau suka pagi yang tenang, aku menyukai malam yang gaduh. Kau memilih diam, aku berbicara sampai dunia lelah mendengar. Tapi apakah bersama harus selalu sama? Jika iya, maka kita tak sedang mencinta, hanya sedang mencerminkan diri di tubuh orang lain. Cinta bukan kesamaan, melainkan keberanian untuk tetap tinggal, meski isi kepala tak selalu sejalan. Karena dalam debat yang tak kunjung selesai, kita belajar mendengar lebih dari sekedar ingin dimengerti. Dan di tengah perbedaan yang tak terjembatani, masih ada tanganmu yang memilih menggenggamku. Bukan karena aku sepaham, tapi karena aku nyata. Dan itu cukup untuk tetap duduk, meski tak satupun argumen dimenangkan. 26 Juli 2025, Faradila Alim.
1: Waduh, itu sangat menenangkan sekali Dila ya. Terima kasih loh atas puisinya. Itu keburu dibuat ya, sesuai requestan Dila ya.
2: Sesuai request.
1: Tapi tadi nyambung sebenarnya sama pembahasan kita tadi soal.
2: Iya.
1: Iya, nyambung kan?
2: Bisa nyambung gitu ya.
1: Iya, kok bisa nyambung ya?
3: Insting perempuan itu tidak bisa diragukan.
1: Tapi naluri lelaki juga nggak bisa dipandang soal. Memang
2: lelaki ini selalu ada pembelaan.
1: Pembelaan biar seimbang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Komnas Perlindungan Anak berencana melaporkan konten kreator sekaligus YouTuber Muhammad Jannah alias Big Mo ke Polda Metro Jaya. Jadi Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Agustinus Sirait mengatakan laporannya juga berkaitan dengan dugaan eksploitasi anak dalam siaran langsung atau live streaming ketika mempromosikan produk cairan rokok elektrik liquid vape. Apa sih? Sorry ya guys, ini tidak lucu sebenarnya. Oke, back to topic ya. Jadi sebenarnya Agustinus juga menjelaskan pelaporan ini bertujuan agar perbuatan ini tidak kembali terjadi, terlebih sampai dinormalisasi. Benar. Kalau ini aku setuju, karena aku kayaknya dia sering banget bermasalah sama yang namanya live streaming ya. Apalagi sudah berurusan sama anak kecil yang seharusnya rokok elektrik kok bisa gitu loh. Ini sangat, menurut aku ini sangat miris aja gitu. Dan Agustinus juga mengingatkan para orang tua dan juga media massa untuk melindungi privasi dan juga identitas anak dalam ruang publik dan juga penyiaran, teman berdua. Dan sementara itu, tenaga ahli bidang hukum Komnas Anak, Abilio Fernandez da Silva juga mengatakan pihaknya menilai kalau tindakan Big Mo ini memenuhi unsur dugaan eksploitasi anak. Dan pemenuhan unsur dugaan ini merujuk ke regulasi perlindungan anak dengan ancaman pidana. Dan selain Undang-Undang Perlindungan Anak, Komnas Anak juga menyoroti perlunya pengawasan ketat ke regulasi penyiaran di ruang digital termasuk juga siaran langsung. Dan nama Big Mo ini sempat menjadi sorotan publik dan viral di media sosial setelah diduga melibatkan anak di bawah umur untuk mempromosikan produk liquid vape ketika siaran langsung di kanal YouTube miliknya.

0: Pantesan.
1: Aduh, butuh duit yang cepat selalu jaga lilin, ada nggak?
2: Nggak ada.
1: Butuh duit.
2: Lagian buat apa sih?
1: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... apa aku pinjol aja ya?
2: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
1: Yes.
2: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
1: Yes.
2: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
1: No! Kok jadi serem?
2: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol. Giliran rugi, nangis.
1: Ya udah iya. Kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja. Pinjaman offline gitu.

tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: number 2 song that was Charlie XCX so featuring apa tadi ya? Tracy When We Talk Talk yang udah membuat kita di jam 4 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk kamu yang udah stay tune di Instagramnya Prode FM Gorontalo, pasti kamu juga udah tahu ya. Di sore ceria, teman sore kamu hari ini kita kedatangan teman-teman spesial yang datang bukan cuma bawa cerita pastinya. Dan mereka juga pastinya bawa semangat berkesenian dari kalangan pelajar Gorontalo. Jadi kita untuk sore hari ini kita bakal ngobrol sama tim musikalisasi puisi dari SMA Negeri 1 Gorontalo. Kita sapa dulu, halo.
1: Hai.
2: Halo, hai.
0: Eh, kenapa ya ada bunyi-bunyi ini loh. Iya, dapat dengar di headset? Iya. Ya. Coba agak dekat lagi mikrofonnya. Coba mana suaranya?
1: Halo, tes.
0: Cek, ada.
1: Ada.
0: Oh iya. Tolong holis mic, mikor di situ stop. Jadi harusnya berenam ya datang ke sini ya. Mas kita masih kekurangan dua cewek lagi. Coba Shane, coba lagi. Enggak ada. Iya. Cek. Oke. Enggak ada. Bisa dicek. Iya, boleh deh. Iya ya, nanti kita coba ini dulu ya. Jadi anyway untuk sore hari ini kita sudah kedatangan bisa perkenalkan satu persatu dulu deh namanya. Silahkan dari siapa dulu? Tapi agak lebih deket ya mic-nya biar kedengeran.
3: Oke, okay, kenalin saya Shane. Okay. Saya kelas 12.
0: Kelas 12. Oke, okay. Shane kelas 12 ya.
1: Perkenalkan Jen Wirawan, biasa dipanggil Bara. Saya sekarang baru umur 17 tahun. Di SMA Negeri 1 Kota Gorontalo.
0: Oke, okay. Kalau Bara kelas berapa?
1: Kelas 12.
0: 12 juga. Oh, berarti kelas 3 sama ini? Ya. Oh, oke. Okay. Next one ada siapa nih? Boleh. Di sini pegang sini aja. Kayaknya mic-nya ininya. Kabel-kabelnya. Coba.
1: Tester.
0: Oh, oke, okay, ada.
1: Frank. Ya, Carlo Croak, biasanya dipanggil Marvel.
0: Marvel. Oke, okay. Terus next one ada siapa?
4: Perkenalkan nama saya Ayeskiel Manasi Ginting. Nama panggilan saya Eki, saya berumur 16 tahun dan saya kelas 12.
0: 12, oh berarti ini seangkatan semuanya ya? Sama yang cewek berdua juga gitu? Ya. Seangkatan semuanya. Oke, tim musikalisasi ini menarik sekali sih karena di sini kan kita musik bukan cuma soal nyanyi ya, tapi main alat musik juga. Dan ya kita juga pastinya untuk sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama mereka tentang suka dukanya sendiri nih. Teman berdua coba. Oh iya ada, oh berarti ini. Iya. Oke, jadi aku juga pengen tahu nih sebenarnya awal mula terbentuknya tim musikalisasi SMA Negeri 1 Gorontalo ini apa sih? Terus juga ini aku baru dengar sebenarnya, emang ini baru banget dibentuk atau gimana untuk tim musikalisasi sendiri?
3: Musikalisasi puisi itu udah lama setahu saya, sebelum saya masuk ke SMA juga udah kebentuk ya? Gitu. Kita mulai main bareng, beberapa di antara kita mulai main bareng waktu kelas 10. Jadi 2024 udah mulai kita ikut pertahunan kan gitu. Ini juga event yang dibikin sama kantor bahasa, jadi tahunan gitu sih.
0: Oh oke, okay. Berarti emang soalnya kan saya juga alumni SMA 1 ya. Dulu tuh belum ada, makanya aku baru dengar si tim musikalisasi ini sendiri. Makanya kayak oh ini baru, ternyata kalian juga tinggal ngikutin ya program yang ada aja. Ya. Oke. Okay. Nah kalau kalian sendiri aku juga pengen tahu kenapa kalian tertarik untuk ikut musikalisasi puisi. Aku pengen tahu satu-satu deh. Dari mana dulu?
3: Sana dulu.
0: Dari Marvel.
4: Oke, okay, dari silakan. Saya sendiri. Jadi semenjak dari SMP sih saya itu sudah suka main piano dari kelas 7 lah. Saya mulai latihan main piano itu dari kelas 7.
0: Oke. Okay.
4: Dan itu saya sering mainnya di gereja sih pertama untuk mencari pengalaman. Dan itu saya baru masuk lomba musikalisasi itu nanti kelas 11. Dan itu pun diajak oleh guru pembimbing saya yaitu Pak Ion dan Pak Ijeb. Dan karena itu saya mulai tertarik dengan musikalisasi puisi karena pengalaman saya dari piano.
0: Begitu. Oke, okay, berarti yang memang awalnya memang suka musik aja ya. Terus habis itu akhirnya di apa sih namanya diajakin untuk gabung. Oke, okay. Next siapa? Bar, bisa dipegang ininya Bar.
1: Cek,
0: lo? Ya, boleh.
1: Ada
0: kan? Kedengeran kan?
1: Ada.
0: Okay.
1: Kebetulan aku juga awalnya tuh kelas 11 ya. Terus habis itu ada berhalangan karena sakit, ya kan? Jadi gak bisa ikut. Dan diajak lagi di kelas 12 dan kayaknya ikut lagi.
0: Gitu. Oke, okay, berarti kalau Marvel sama Bara tuh baru ikutan di kelas 11.
1: Tapi Shen udah lama.
0: Udah dari kelas 10. Kalau Bara yang ngapain musikalisasi itu kan main-main alat musik juga kan ya?
1: Oh, kebetulan aku mainnya perkusi.
0: Oh, perkusi. Ya. Oke, okay, baik. Kalau misalkan kamu sendiri emang diajakin juga atau kamu emang inisiatif pengen ikutan
1: diajakin.
0: Gabung? Diajakin juga ya. Oke, okay, baiklah. Next siapa? Mau Shen dulu atau Eki?
1: Oke,
2: silahkan. Kalau saya sebenarnya saya tidak tahu sama sekali musikalisasi puisi dari kelas 10 sampai kelas 11. Tapi pada suatu hari kelas
1: 12.
2: Akhir kelas 11, Pak Ion tiba-tiba nelpon, baru dia ajak saya buat main keyboard. Jadi saya akhirnya ikut karena saya sudah kenal juga sama teman-teman yang lain, makanya saya mau dan
1: jadi ikut.
0: Oke. Kalau Shen gimana?
3: Pertama kali dengar nama musikalisasi puisi itu kan asing banget, baru pertama kali dengar itu kelas 10. Waktu dipanggil coba main gitu sama kakak-kakak kelasnya. Cukup menarik karena belum pernah lihat konsep puisi yang dimusikan. Jadi cari pengalaman juga yang baru. Dan kebetulan ketemu juga dengan teman-teman yang jago-jago.
0: Jago bermusik ya. Kalau Shen main apa di situ?
3: Awalnya Shen main piano. Tapi waktu musikalisasi yang ketiga ini, yang terakhir ini Shen main bass.
0: Main bass ya. Eki tadi keyboard juga ya. Oke. Okay. Jadi sebenarnya ada berapa orang sih di tim ini?
1: Ada 6
0: orang ya, sama cewek 2. Cewek 2 yang nyanyi.
3: Vokalis dua-duanya.
0: Oke. Dan kenapa kalian maksudnya kayak tertarik gitu ya? Maksudnya kan dari ada banyak ya ekstrakurikuler ya di sekolah ya. Maksudnya ada sport atau ada apa, band juga ada kan biasanya. Biasa kalau sekolah ada band ya. Maksudnya kalian akhirnya kayak okay, boleh deh kita ikutan ini, emang karena penasaran gimana sih musikalisasi karena baru ya, masih awam kan kedengarannya. Atau memang karena kalian pengen benar-benar serius aja gitu di sini apa gimana? Awalnya tertarik banget untuk ikutan.
3: Shen pribadi sih tertarik banget ke musik, makanya suka explore aja.
0: Pengen coba hal yang baru ya. Kalau Bara?
1: Kalau aku awalnya tuh penasaran gimana sih puisi yang dibawakan dengan aransemen gitu. Jadi coba ikut deh.
0: Iya penasaran ya karena masih baru kan, baru banget.
1: Ternyata asik.
0: Ternyata menyenangkan. Menyenangkan. Tapi kan ini kalau oke, kita ke Marvel dulu gimana?
4: Jadi sebenarnya saya itu sudah mungkin agak tertarik dari kelas 10. Tetapi pas kelas 10 itu saya belum diajak untuk musikalisasi puisi. Tapi saya juga diajak pada latihannya pas waktu itu. Tapi itu cuman untuk jamming-jamming dengan pemain musik atau peserta yang sudah kakak kelas dari saya. Tetapi dari mulai kelas 11 itu sudah mulai lebih tertarik lagi dengan musikalisasi puisi.
0: Oke. Kalau Eki gimana, Ki?
2: Kalau saya sebenarnya cuman pengen cari pengalaman.

0: Dari puisi kita ubah ke lagu.
1: Oh, gitu.
0: Jadi puisinya kita nyanyiin. Tapi kita belajar dulu gimana cara baca puisinya sambil kita nyanyi.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadi kita bikin aransemennya lalu kita ubah jadi lagu.
1: Berarti aransemennya kalian sendiri yang bikin ya?
2: Ada pelatih.
0: Iya, kita mau kayak pelatih.
1: Oh gitu. Aku mikirnya tuh musikalis, kalau kita kan di sini juga ada kan literasi puisi kan di sini ada anak-anak dari apa sih namanya sampul belakang. Kalau dulu tuh ada musikalisasi puisi, jadi ada part orang baca puisinya, ada juga yang versi nyanyinya.
0: Oh.
1: Gitu, jadi kayak ada dua. Gitu, aku mikirnya kalian tuh kalau misalkan tampil ada yang part baca puisinya, ada yang nyanyinya juga gitu. Ternyata puisi yang diubah jadi lagu.
0: Lagu, iya.
1: Oh oke okay, baik, berarti emang nggak yang harus belajar baca puisi
3: ya, banget ya. Kita cuma memahami maknanya aja, lalu kita nyanyikan sesuai dinamikanya gitu.
1: Oke, okay. Nah kalau kalian berdua nih, apa alasan kalian akhirnya ikut bergabung di tim musikalisasi puisi ini awalnya?
3: Kalau saya sih sekarang kan udah kelas 12 ya, awalnya tuh ikut pas kelas 10.
1: Oke.
3: Okay. Itu baru. Mungkin baru 2 atau 3 minggu sekolah nih, tiba-tiba diajak, katanya mau ikut lomba. Jadi di tes nyanyi bentar aja, terus langsung ikut, langsung belajar lagunya. Terus habis itu awalnya bingung, sampai kayak males gitu mau latihannya. Kayak ini apaan sih, kayak gitu.
1: Okay.
3: Nah, terus habis itu pas sudah mulai lama latihan nih, mulai enjoy. Nah, makin tekun lah di musikalisasi puisi.
1: Okay. Kalau Alicia gimana?
0: Kalau aku ini baru pertama kalinya ikut lomba yang band kayak gini. Jadi ini suatu keberuntungan juga karena tiba-tiba diajak. Dan di situ saya duet dengan teman saya ini Cleoni, yang tahun lalu kita juga udah pernah ikut lomba bareng, nasional bareng. Jadi kali ini ya bersyukur banget aku juga bisa ikut nasional ini musikalisasi puisinya, lolos bareng. Dan gak pernah expect bisa ikut lomba ini, gak pernah expect juga bakalan ada sampai di nasional. Karena gak pernah ikut lomba-lomba sebelumnya, tapi karena berkat teman-teman juga yang kita saling mendukung satu sama lain. Kita latihan sama-sama, itu jadi aku jadi makin percaya aku bisa ikut lomba ini.
1: Oke, okay. Kemarin lombanya tuh kapan ya? Bulan apa?
2: Tanggal 22.
0: Tanggal 23.
2: 23
1: September. Itu lombanya di mana?
0: Di Jakarta.
1: Oh, Jakarta. Dan kalian kemarin itu kira prepare-nya tuh berapa lama untuk lomba?
0: Oh, hamin
3: untuk
0: nasional kita hamin 7, tapi dari pertama kita lomba itu dari April, bulan April ya.
1: Itu lombanya dari Gorontalo dulu kan ya?
0: Iya,
1: dari
0: Gorontalo dulu. Antar sekolah dulu ya.
3: Dan dikirim video aja.
1: Oh, kirim.
0: Dan dikirim videonya ke pusat.
1: Oh, okay.
0: Lalu kita lolos provinsi. Setelah itu dari provinsi ngirim dua band. Dari sekolah SMA 1 dengan satu sekolah
3: SMK 2. Juara 1 dan 2 dulu.
0: Ya, lalu kita nanti diseleksi dari setiap provinsi ada 2 band. Nanti itu yang diseleksi untuk 10 finalis yang akan tampil luring di Jakarta.
1: Okay. Itu kapan tuh?
0: Itu kemarin tanggal 23 September kemarin. Kita tuh enggak sampai seminggu di sana dari tanggal 22 berangkatnya, baliknya 26 subuh.
1: Okay. Jadi mungkin kita abis ini akan ngobrol lebih lanjut dulu ya tentang gimana, ada cerita apa sih yang mereka bawa dari sana, terus suka dukanya mereka sendiri dan gimana cara mereka bagi waktu. Secara kan sekarang udah kelas 3 ya?
3: Iya.
1: Udah kelas ujian, terus habis itu juga harus ngikutin lomba, kan otomatis kan harus ada extra time juga ya untuk di lomba sendiri. Nanti kita akan bahas ya teman berdua, tapi untuk kamu yang pengen nanya-nanya sama mereka ya, tim musikalisasi SMA Negeri 1 Gorontalo, bisa langsung aja di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 000 924, dan juga di live chatnya TikTok Pro 2 Gorontalo. Kita akan break sejenak.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Alright, nomor 2 kita masih di sore ceria teman sore kamu dan masih ngobrol sama tim musikalisasi SMA Negeri 1 Gorontalo. Aku mau nyapa dulu teman-teman TikTok yang udah gabung ya. Ini siapa aja nih? Ada Asep, Eka Pratiwi, ada CCC. Ini namanya lucu-lucu tahu. Razak, ada siapa lagi nih? Sharon Elvarin. Unknown. Oh, itu si Aan lagi MD kita. Ada Ots Otson, aduh, kenapa namanya susah-susah? Inko, Uncle Yu juga ada. Selamat sore untuk kalian yang pengen nanya-nanya, boleh di live chatnya TikTok ya, di TikToknya Prodo FM Gorontalo. Nah, kita ke ini. Kemarin kan habis lomba berarti ya. Nah, kalau kalian sendiri mungkin bisa diceritakan singkat aja dari proses seleksinya itu kayak gimana, terus juga perjalanan yang harus kalian lalui seperti apa, ya kan, persiapan. Tadi kan udah dikasih tahu sebenarnya hamin 7 ya, persiapan itu cuman kayak semingguan aja ya berarti ya, yeah, kesananya. Yeah. Mungkin dari sininya proses seleksi dan lain-lain, atau mungkin lebih ke kayak momen yang paling kalian ingat selama ikut lomba ini, lomba yang barusan ya berarti.
5: Iya.
4: Siapa dulu yang mau ngobrol?
6: Oke, okay, satu-satu.
4: Iya, aku mau nanya satu-satu ya, momen yang paling kalian okay. Ingat lah.
6: Ini dulu mungkin saya mau jelasin strukturnya kita bisa sampai di sini. Jadi kan ada dua tahap itu, seleksi provinsi. Sama seleksi nasional. Jadi provinsi itu bulan April dikirim. Sampai Mei itu dikirim. Jadi ngirim video, terus diseleksi sama orang provinsi. Orang provinsi dapat juaranya, juara 1 sama 2 itu yang dikirim, yang harus buat video lagi, terus dikirim ke pusat. Nasional.
4: Ke nasional.
6: Okay. Nah, di nasional itu mereka pilih, berarti kan dari berapa provinsi di Indonesia itu dikali 2 karena 2 orang gitu.
4: Perwakilan dari setiap provinsi kan?
6: Iya, setiap provinsi. Terus mereka pilih 10 provinsi terbaik. 10 terbaik gitu.
5: Sekitaran 60 provinsi yang ikut.
6: 60 ya.
5: Hampir.
7: Sorry, 60 tim.
4: Oh, 60 tim.
6: Iya,
4: kita 60 kan cuma 32 tim. Provinsi, 30.
5: 60 ya. Tim.
4: 32 apa udah 33 kita? 32 kan?
5: Iya, tapi yang ikut 60
4: tim. 60. Ya, oke. Okay. Intinya yang dipilih ada 10 tim ya.
6: Betul.
4: Iya, bukan 10 provinsi, 10 tim.
6: Iya, ya, tapi provinsi yang beda-beda juga. Iya,
4: provinsi beda-beda. Oke.
6: Okay. Gitu aja sih.
4: Oke. Okay. Nah, kalau dari Shen sendiri yang paling kamu ingat momen yang paling berkesan lah.
6: Di sana ketemu banyak banget teman sih.
5: Iya. Yeah.
6: Dari betul. Berbagai
8: provinsi.
6: Daerah. Dan gak nyangka ternyata maksudnya humble-humble gitu. Jadi banyak kenalan aja sih.
4: Oke, kalau dari Bara?
8: Sama aja sih kayak Sen. Kayak ketemu banyak teman dan menambah relasi gitu.
4: Oke.
5: Ketemu siapa juga, Bara?
8: Aduh.
4: Chinlock, ada yang Chinlock di sana?
5: Aduh, hampir.
8: Mau disebut sih.
4: Susah ya jarak ya.
5: Itu kan berkesan ya, berkesan.
4: Iya, harusnya berkesan itu, ketemu seseorang ya kan. Next dari Cleo gimana?
7: Kalau dari Cleo sih mungkin yang pasti pas tampil ya. Karena itu mungkin buat Leo first time nyanyi, tapi nggak gugup, benar-benar di panggung
4: enjoy,
7: tenang, iya enjoy banget. Terus habis itu sound sistemnya mendukung, terus habis itu ya intinya waktu itu nyanyinya paling tenang, paling relax, terus ya kebuka banget lah suaranya,
4: intinya gitu. Ya karena terbantu dengan sound system yang bagus, jadi kayak kita merasa kayak enak gitu untuk tampil. Oke, kalau Alicia?
2: Ya mirip-mirip juga ya sama Cleo nih, karena Alicia juga pertama kali ada part bagian solo dan nyanyinya sama orang yang Alicia gak kenal gitu, di depan orang yang Alicia belum kenal. Karena kan masih awal-awal, jadi belum sempat kenalan sama yang kontingen lain, jadi kayak istilahnya tampil tapi gimana ya, kayak iya benar-benar di tempat di depan stranger, jadi gugupnya lebih berasa. Dan itu Alicia berusaha kontrol mic-nya, walaupun tangannya Alicia tuh gemetaran parah. Dan Alicia cuman bisa remes itu mic-nya, terus sambil nyanyi berusaha tenang. Dan ya Alicia bersyukur bisa kontrol itu semua, dan ya bisa ketemu sama banyak teman, banyak dari kontingen lain. Ternyata ya benar juga sih kata Shane, humble ya. Dan ternyata seru punya teman seumuran, seangkatan, tapi dari daerah lain. Ya keuntungannya juga itu sih.
4: Oke, okay, next kalau Marvel gimana?
3: Saya punya mungkin seperti sebenarnya mungkin seperti sama kayak Cleo juga. Sebenarnya pada saat tampilan itu panitia udah menyiapkan lot atau perundian kayak siapa yang mau tampil duluan. Dan saya doa terus semoga kami yang tampil duluan, karena memang saya suka sekali mau main di panggung sebesar itu, dan juga mau menunjukkan skill saya. Jadi saya tidak ada rasa canggung sama sekali pada saat tampil. Dan juga nuansa di Jakarta juga begitu sangat massive, kalau mau dibilang sangat besar, dan makanan-makanannya juga enak.
4: Tetap ya makanan ya.
6: Itu yang penting ya.
4: Berapa hari berarti sana? Hampir seminggu ya?
6: Empat hari
4: aja ya. Oke. Okay. Yeah. Kalau dari Eki, gimana Ki?
9: Kalau dari saya, yang paling berkesan itu ketika pertama kali kita tahu bahwa tim kita lolos sampai di nasional, itu saya senang sekali, bahkan itu melebihi ketika saya juara 3 di nasional. Karena itu pertama kali saya ikut lomba sampai tingkat nasional, dan itu pertama kali juga saya bisa ke Jakarta.
4: Keren, kita bisa membawa pengalaman yang baru juga untuk Eki ya. Oke, nah ini nih, kalian kan udah kelas 12 juga ya, ya otomatis kan harus fokusnya ke ujian dan lain-lain gitu. Nah, cara kalian bagi waktu, terus gimana sih respon dari orang tua? Apakah orang tua juga mendukung, atau orang tua biasa kan kalau udah kelas 12 kan kayak sudah jo, fokus belajar aja lah, ngapain sih gini. Gimana respon dari orang tua, terus gimana cara kalian untuk bagi waktu antara sekolah sama musikalisasi puisi ini sendiri? Siapa dulu yang mau jawab nih? Ya. Emang gitu dia, perlu disentuh dia. Lagi Alicia, sentuh lagi. Oke. Lagi. Dia gak pakai headphone soalnya, jadi gak kedengeran suaranya.
2: Oke. Kalau dari... Boleh. Orang tua setuju ya, karena ya bisa menambah relasi juga. Dan pengalaman juga kan ya, dan sebenarnya kan kita dapat dispensasi dari sekolah, jadi kadang-kadang untuk tugas sekolah diringankan, dan kita bisa lebih fokus, bisa bagi waktu, jadi kita nggak perlu, kadang-kadang nggak perlu masuk kelas, seperti itu, jadi nggak perlu ngejar-ngejar tugas, jadi ya ada sisi enak dan gimana lah ya, ada 11-12 lah, kita bisa dapat keuntungan dari lomba ini, tapi juga dibantu oleh dispen, tugasnya nggak perlu dikumpulin kayak gitu, jadi waktunya nggak susah sih, karena waktu belajar yang seharusnya dipakai untuk latihan. Dan orang tua setuju aja, karena lebih mendukung kita untuk ikut lomba.
4: Iya. Intinya didukung ya gitu ya.
2: Iya.
4: Okay. Terus next siapa nih? Cleo atau Bara atau Eki? Shane?
7: Cleo. Boleh deh. Kalau dari Cleo sih untuk membagi waktu sebenarnya fine-fine aja sih, karena dari kelas 10 selalu ikut lomba, ikut lomba terus.
4: Okay. Jadi
7: selama ini aman-aman aja, dan orang tua itu benar-benar support, karena orang tua tuh percaya kalau Cleo bisa membagi waktu ya dengan benar.
4: Gitu. Okay. Jadi dari kelas 10 emang kamu udah buktiin kalau ya aman-aman aja mau ikut lomba dengan sekolah, masih bisa di apa sih namanya, bisa dijalankan dua-duanya gitu ya. Okay. Next siapa nih? Mau Shane, Bara?
8: Oke. Cek log tes
4: ada. Ada. Mungkin boleh koreksi sedikit lagi dia marah.
8: Halo, cek.
4: Iya, sorry ya.
8: Cek.
4: Ini minta diganti emang.
8: Halo.
4: Ada.
8: Kalau aku juga kebetulan didukung juga sama orang tua, asalkan ada dispensasi aja, nah didukung.
4: Oke, jadi maksudnya dua-duanya saling memudahkan gitu ya, dari
8: betul.
4: Sekolah juga pihak sekolah memudahkan, jadi orang tua juga nggak was-was gitu. Oke, siapa? Shane, mau Shane dulu?
6: Kalau dari Shane juga orang tua dukung sih, aman, tapi walaupun ada dispen, ini hati jaga was-was gitu, karena
8: was-was, ya?
6: Ada tugas yang tertumpuk.
8: Sering was-was ya.
6: Tapi ada guru yang nggak apa-apa gitu, karena ada ikut lomba, nggak usah.
8: Ada beberapa
6: tugas,
8: guru juga.
6: Tapi ada yang harus. Kami ngedusu.
4: Ngedusu.
8: Ngedusu ya.
10: Harus dibuju dulu.
4: Iya, kapanpun kalian bisa, pokoknya yang penting kasih masuk ya, kapan pas
8: gitu.
4: Oke, dimudahkan di waktunya itu kayak gitu ya.
6: Oke,
4: next mau Marvel atau Eki?
8: Eki deh.
9: Kalau saya didukung oleh orang tua saya. Dan juga kalau masalah bagi waktu, saya tidak merasa susah, karena saya dari kelas 10 juga sudah tahu, guru-guru sudah tahu kalau saya normal-normal, tidak sering nunggak tugas.
4: Bukan abnormal ya, normal-normal.
9: Tidak banyak gerak.
8: Bisa dipercaya.
9: Mungkin guru-guru sudah tahu, jadi mereka bermurah hati
8: meringankan.
4: Okay. Marvel gimana?
3: Kayaknya saya juga sama si orang tua, mungkin iya, memberikan saya kebebasan untuk mengikuti apa saya, karena bukan hanya ini lomba saya yang saya ikuti. Jadi saya sudah pengalaman untuk bisa membagi waktu saya dengan baik, karena banyak lomba juga yang saya ada ikut selain musik.
8: Banyak sekali ya.
4: Terlalu banyak, jadi kayak udah boleh ikut saja.
8: Iko aja.
4: Tapi kalau misalkan ini kan berarti dari puisi, terus juga ada aransemen kan, ada yang siapa yang biasa bikin aransemen kalian?
8: Kayudi.
4: Berarti kan bener-bener new banget kan? Maksudnya tantangannya kan beda dengan kalian tuh bawain lagu yang udah kalian sering denger, ya kan? Nah, proses kalian beradaptasi dengan instrumen yang baru, dengan lirik yang baru, itu kan juga dari puisi ya? Maksudnya kan kayak puisi mungkin bukan hal yang sering kita baca setiap harinya, jadi bener-bener new banget lah. Nah, kalau kalian sendiri proses adaptasi dengan hal-hal seperti itu gimana sih sebenarnya?
8: Latihan sih ya.
4: Latihan?
8: Iya. Kita sering berjalannya waktu, latihan-latihan ya beradaptasi sendiri.
4: Oke. Terus kalau misalkan dari Cleo sama Alicia sendiri yang memang harus nyanyi gitu kan? Karena kan kalau misalkan lagu yang udah sering kita dengar, itu kan intonasinya kan kita udah tahu seperti apa, improvisasinya seperti apa, terus juga bawainnya kan akan lebih mudah karena kan kita udah tahu liriknya kan. Jadi ekspresi dan lain-lain tuh lebih mudah lah dibandingkan kalau misalkan dari puisi yang baru banget kita bacain, kita nyanyiin gitu. Kalau kalian sendiri gimana?
7: Mungkin
4: lebih dekat lagi Cleo.
7: Cek tes.
4: Kabelnya, ya.
7: Tes.
4: Cek. Okay. Nah,
7: kalau dari saya sendiri yang susah tuh ya ekspresi. Terus kita harus masuk benar-benar ke dalam puisinya. Jadi pertama belajar lagunya tuh kayak nyanyi aja kayak biasa, kenali nada-nadanya dan lain-lain. Terus yang agak lama itu belajar untuk
10: itu sih, ekspresi, terus habis itu artikulasinya, rasanya, puisinya itu gimana, emosinya, itu sih.
4: Oke.
2: Ya,
4: kalau dari Lisa,
2: kita tuh dari awal pelatih kita tuh Kak Yudi bilang, coba kalian baca puisinya. Menurut kalian puisinya menceritakan tentang apa? Jadi kita tuh masing-masing disuruh kayak menganalisa puisinya ini apa sih sebenarnya, menceritakan apa. Jadi kita menjelaskan puisinya tentang seperti ini. Terus kita baca-baca puisinya, dan yang menurut Alicia paling sulit itu sebenarnya enggak sulit sih. Dulu mikirnya kayak ih, sulit nih belajar lagu baru, harus belajar mendalaminya gimana?
4: Melodi-melodi kan?
2: Melodi iya. Baru ya, ha? Tapi seiring berjalannya waktu ternyata lagu kita tuh instrumennya easy listening banget. Jadi kayak begitu kita udah tahu instrumennya, aransemennya, langsung kayak terngiang-ngiang terus tiap hari. Padahal awalnya kayak ih, susah nih gimana nih cara ingatnya bisa sampai mendalami lagunya ini gimana sih gitu kan. Padahal ternyata setelah lagunya udah jadi, instrumennya udah jadi, ternyata semudah itu, karena lagu kita dibuat se-easy listening banget itu. Jadi gak susah sih kalau untuk mempelajari puisi-puisi kita ini, instrumennya.
4: Oke, jadi mungkin memang melodi yang dibuat sama Kak Yudi sendiri tuh mungkin lebih easy listening, jadi kayak gampang banget untuk kalian pelajari. Oke, kalau dari kalian nih yang main musiknya gimana? Ada tantangan nggak kalian dengan
2: ini,
4: dengan instrumen?
2: Iya,
4: instrumen.
2: Beliau ini jantung puisi kedua.
4: Silahkan, siapa dulu? Mau Marcel dulu deh berarti.
3: Oke, terus. Jadi untuk puisi satu dan puisi dua itu mungkin nuansanya agak mirip-mirip sedikit lah kalau mau dibilang. Puisi satu itu lebih ke sesuatu yang kami rindukan seseorang dalam puisinya itu tertulis. Jadi nuansanya itu agak sedih dan pertama-tama itu agak rindu-rindu sedikit. Dan yang paling susah menurut saya itu mungkin cara saya bermain secara dinamikanya. Dari pelan sekali pada bait lirik-lirik pertamanya, lalu lirik keduanya itu mulai naik, dinamikanya juga lagi. Dan juga pada akhirnya itu sudah mulai lebih dramatis lagi, sehingga endingnya bisa didapatkan oleh semua orang. Dan juga Kak Yudi memberikan tugas kepada saya untuk mencari nada-nada atau harmoni yang enak untuk membantu melodi vokalis-vokalis. Jadi mungkin perlu banyak free time di rumah untuk mempelajari puisi tersebut lebih lagi.
4: Oke. Okay. Anyway, itu puisinya siapa sih yang kalian bawain pas di lomba kemarin?
3: Anak Laut dari Asrul.
6: Asrul Sani.
3: Asrul Sani.
4: Sama?
3: Dan bicara dengan laut. Iya,
11: kedua puisi kedua.
3: Puisi kedua.
11: Selamat
3: Sukimanto dari dia.
4: Oke. Kalau yang lain, teman-teman yang lain gimana nih tantangan yang kalian hadapi?
6: Kalau dari saya ya. Saya kan awal megang piano. Tiba-tiba dipindah ke bass.
4: Nah, itu tuh.
6: Nah, jadi gini ceritanya.
4: Okay.
6: Kenapa saya sampai pindah bass? Jadi waktu provinsi itu mereka formatnya tetap berenam, tapi ada gitaris. Nah, gitaris ini waktu kita tembus nasional, dianya pindah sekolah.
4: Oke.
6: Akhirnya diganti sama saya, tapi instrumennya juga diganti ke bass karena lebih cocok aja katanya.
4: Tapi untungnya kamu udah bisa main bass ya?
6: Ya, ada sedikit basicnya sih.
4: Tapi gimana belajar bass?
6: Jadi tantangan juga.
4: Berarti kamu tantangannya double-double ya? Padahal harus belajar bassnya ya kan, terus habis itu belajar melodinya gitu. Ya kan?
6: Bassnya doang sih kalau. Iya, experience baru. Iya, experience baru. Tapi
4: Oke. Baik, kalau yang lain Bara mungkin atau Eki?
8: Kalau aku ya. Kalau aku paling enggak tertantang gimana ya? Soalnya tugasku tuh menjaga tempo. Biar sama dengan aransemen yang lain. Terus dengan menaikkan lagu biar lebih up, emosinya. Lebih naik emosinya. Gitu aja sih.
4: Oke, jadi maksudnya kalau untuk instrumen yang baru kayaknya nggak masalah ya?
6: Nggak masalah sih.
4: Oke, kalau Eki?
9: Kalau dari saya sama dengan Bara, tantangan saya adalah mengikuti tempo dari teman-teman yang lain, karena saya tugasnya hanya mengisi suara tambahan. Tapi ini lagu pertama yang iramanya 6/8, jadi saya masih bingung-bingung sedikit dengan temponya yang agak berbeda dari biasanya.
8: Menebak-nebak
9: kapan masuknya.
4: Okay. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung, kalian ini udah satu tim ini bisa 1-2 tahun ya? 2 tahun berarti ya?
6: Karena tiap tahun beda, musikal sisi puisi itu tiap tahun timnya beda. Jadi mungkin saya sama Cleo sih. Iya kan, dari kelas 10 kita udah ikut 10. Musikal sisi puisi.
4: Oke, berarti yang tahun ini ya? Formatnya ini?
10: Iya, formatnya ini.
4: Oke, ya, berarti kalian ini udah bersama selama beberapa bulan nih? Setahun?
6: Dari April.
10: Iya, April.
4: Oke, nah kalau kalian sendiri gimana cara kalian untuk biar menjaga kekompakan? Karena kan misalnya ini kan anak muda ya, otomatis kan kalau misalkan kayak lagi latihan atau apa, kalau misalkan lagi capek atau gimana, pasti kan ada fokus senggol, fokus selek Sadiki ya kan? Kayak coba Bay Sadiki bermain atau apa? Nah, gimana tuh? Apa? Apa tuh? Kenapa Bar? Keluarkan Bar.
2: Iya, jadi benar. Jadi di sela-sela istirahat kita tuh selalu bermain. Kadang suka saling kejar-kejar,
10: teriak-teriak.
2: Iya, teriak-teriak, terus ada yang tidur, ada yang apa ya? Kadang-kadang kita jamming tuh karena Shane ini kan suka jamming-jamming kan. Ini ada yang tiba-tiba pindah jadi perkusi, ada yang tiba-tiba jadi
10: vokalis,
2: main basis, vokalis kok. Ini kadang-kadang Ape main drum, kadang-kadang Shane main nyanyi. Jadi semua kita kayak bertukar peran, ya profesi, suka main-main, jadi kita tuh nggak pernah, nggak pernah yang kayak berantem gimana sih, karena kembali lagi sikap kita tuh kayak anak-anak, jadi masih bermain-main.
4: Mungkin jadi, itu jadi salah satu cara kalian juga untuk bangun chemistry masing-masing kali ya.
2: Iya, dan kita juga aku Cleoni sama Shane temenan dari TK.
4: Oh gitu.
2: Terus sama Ape sama Eki, Shane Cleo dari SD kita. Dari SD terus sampai SMA ini. Tapi kita ketemu sama si Bara ini SMA, tapi orangnya asik. Kadang-kadang suka bercanda-bercanda, jadi kayak ya udah sih kita juga ikutan bercanda. Satu frekuensi ya untungnya kita nih. Jadi ya kita dari awal latihannya sampai ke nasional ya kita selalu kompak. Kita kadang-kadang tuh waktu di Jakarta kemarin, gak ada janjian dari Gorontalo kita bawa hitam putih ya. Tiba-tiba di sana punya hitam semua, kita punya dress code hitam semua, punya putih semua. Jadi kadang-kadang kita keluar tuh jalan-jalan, dress code-nya sama.
4: Iya. Kayaknya udah saking udah kemisternya udah saking kuat ya. Oke, berarti. Mic-nya boleh klik, Cleo. Oke, udah.
10: Yang aku notice tuh kita tuh salah satu faktor kenapa kita kompak karena kita deep talk. Apapun tuh kita diskusi bareng, selalu bareng. Jadi kalau misalnya ada opini mungkin dari orang tua atau dari guru dan lain-lain, itu kita selalu bicaranya bareng-bareng, gak pernah tuh kayak masing-masing sendiri-sendiri, gak pernah sih.
4: Jadi gitu. Suka, maksudnya musyawarah ya?
10: Iya benar.
4: Diomongin gitu, didiskusikan.
10: Benar.
4: Oke, baiklah. Aku juga penasaran, nanti kita akan dengerin ya. Mungkin bisa dipilih dulu mau nyanyiin yang mana. Apakah yang di nasional kemarin ikut lombanya? Nanti kita juga masih bakal nanya-nanya juga sama mereka nih, teman Pro2. Jadi untuk kamu yang pengen gabung, langsung aja di live chatnya TikTok Pro2 Gorontalo, bisa juga di WhatsApp 08114 3000 222, dan juga di line telepon 08121 9024. Kita akan break sejenak.

0: Lagi di Suara Ceria teman berdua, dan kita masih ngobrol sama musikalisasi puisi SMA Negeri 1 Gorontalo. Dan kita juga udah di segmen terakhir ya untuk sore hari ini. Jadi mungkin kalian yang ada penasaran pengen nanya ya, bisa langsung aja, masih ditungguin sampai nanti di jam 5 kurang. Dan aku kayaknya sebelum kita ngobrol lagi, aku pengen ini deh, pengen Alicia sama Cleo bisa nyanyi, bawain satu puisi yang Asik. Dibawain kemarin pas event Asik. Nasional ya di Jakarta. Boleh, silahkan.
1: Boleh. Kita akan nyanyiin bagian bridge lagu puisi pertama ya.
0: Okay, Anak puisinya Laut. Anak Laut. Yeah. Oke, okay, silahkan.
1: Wah.

0: Keren.
1: Bagian puncak yang terfavorit sih menurut aku.
2: Iya, benar.
0: Sekali satu, puisi yang kedua lagi dong, satu. Bisa kali ya puisi yang kedua. Tadi apa? Puisi yang pertama?
3: Anak laut.
0: Yang kedua?
1: Bicaralah dengan laut.
0: Iya, laut-laut lagi ya.
1: Yang bagian bicara dengan laut juga bisa, yang okay. Bagian terakhir,
0: oke, okay. Silakan.
1: Bicara dengan laut. Itu. Tuh.

0: Agak.
1: Enak sekali tadi.
0: Apa-apa kenapa?
1: Enak banget kalau didengar di headphone.
0: Iya, enak banget kalau dengerin di headphone-nya benar. Oke. Okay. Aku juga pengen tahu kira-kira setelah ini akan ada project apa dari tim musikalisasi kalian? Apakah akan ada lomba lagi kah?
2: Rahasia.
0: Secret. Mungkin bisa di spill dikit kali ya, ada apa di bulan apa gitu.
2: Ya, belum tahu sih. Ini masih baru rencana-rencana aja sih.
3: Iya.
2: Jadi kita belum tahu pasti.
0: Mau rilis single?
3: Aduh,
2: enggak.
0: Aduh,
3: belum.
2: Aduh.
0: Atau ada apa sih di bulan apa kira-kira?
2: Belum planning kemana dulu. Soalnya kita masih, karena kita udah kelas 3, jadi masih mau fokus TKA dulu.
0: Benar. Oh, oke. Okay. Yeah. Jadi mau fokus itu dulu ya. Tapi pas, yes. Tapi ada ya.
2: Iya,
3: ada mungkin bakal ada.
2: Aminin ya.
0: Amin. Oke, okay. Nanti mungkin akan ada proyeknya. Cuman sekarang karena setelah event kemarin juga kan dari April ya.
3: Iya.
0: Ya, persiapannya kan lumayan menguras juga kan, menguras ya, waktu dan lain-lain. Jadi sekarang mungkin fokusnya ke sekolah dulu gitu ya. Ya. Habis itu mungkin akan ada lagi. Oke, okay. Ya. Kita tungguin lah ya gebrakan barunya dari tim musikalisasi puisi SMA Negeri 1 Gorontalo. Nah terakhir harapan kalian satu-satu aku pengen tahu deh. Harapan kalian mungkin untuk tim kalian juga atau mungkin the next tim untuk musikalisasi sendiri apa gimana, atau mungkin kalian harapannya ini bisa berlanjut sampai nanti kalian kuliah maybe ya kan, who knows, silahkan mau siapa dulu.
4: Kalau dari saya mungkin jangan pernah takut untuk explore musik yang baru atau explore sesuatu yang baru, nggak harus musik tapi
0: apapun
4: explore
0: itu.
4: Sesuatu yang baru.
2: Iya, benar.
0: Okay. Ini berarti pesan untuk anak muda aja kali ya. Oke, okay, next siapa?
2: Ya, kalau aku harapanku sih kan kita udah kelas 3 ya. Udah mau berpisah lah istilahnya. Ada yang mau pindah ke sini ya. Harapan aku ya kita jangan asing aja lah.
0: Nice.
2: Ingat dulu kita suka bercandaan di lab ya, di lab seni ya. Jangan lupain itu. Dan ya mau di saat-saat kita lagi terpuruknya, kita lagi panik, mungkin lagi gugup, itu sebenarnya kita tuh lagi saling nguatin satu sama lain ya. Jadi aku harap sih kalian jangan lupain aku ya.
0: Sedih banget. Aduh,
2: sedih deh. Aduh. Karena kalau udah pada lulus nanti ya nggak ada yang tahu, kita kan bakal misah ya.
0: Iya, udah pasti itu.
2: Kalaupun iya, kalaupun ketemu jangan berubah.
0: Iya.
2: Sifatnya jangan berubah aja, ya tetap kayak kamu yang dulu gitu.
0: Iya, kadang-kadang kan karena setelah lama tidak baku dapat, biasa akan asing dengan sendirinya.
2: Iya,
0: gitu.
2: Iya, makanya.
0: Nah, oke. Okay. Silakan mau Bara.
5: Aku.
0: Oke.
5: Okay. Harapan saya kedepannya, ya sama dengan Alicia tadi, terus sama juga. Semoga ada generasi baru ya.
2: Iya,
5: yang
2: benar.
5: Bisa melebihi dari kita gitu.
2: Yes, bikin sejarah baru dong.
5: Nah, bikin sejarah baru. Ya. Kalau bisa juara satu ya.
2: Lain-lain.
0: Amin.
2: Amin. Buat sejarah. Ya. Gorontalo tuh bisa.
5: Gorontalo bisa. Jadi
2: Gorontalo bisa.
5: Gorontalo bisa Allah.
0: Oke. Okay. Kita aminkan itu, semoga the next generasi berikutnya itu bisa lebih baik lagi gitu ya.
2: Amin.
5: Amin.
0: Oke, okay. Next siapa?
6: Cleo. Kalau dari Cleo sih sama sih kayak Bian, pengennya ada penerus ya, siapa tahu bisa mengukir sejarah baru. Dan mungkin lebih ke sekolah mungkin dan pemerintah, pokoknya untuk semua orang untuk lebih memperhatikan dan mengapresiasi musikalisasi puisi. Karena saya ini musikalisasi puisi itu masih kurang dikenal sama banyak orang.
0: Betul.
6: Masih kurang diapresiasi juga.
0: Lebih aware lah ya, ya kalau ada loh ini.
6: Iya benar, apalagi kan ini pertama kali Gorontalo top 3 di nasional ya. Melomba musikalisasi puisi ini.
5: Kemarin top berapa?
2: Top 5 Telaga Biru.
6: Top 5 nasional.
0: Semoga tahun depan
5: jadi top 1 lah ya.
0: Proses ya.
2: Dan sebenarnya bukan cuman menuju ke musikalisasi puisi aja ya. Semua lomba musik gitu lah.
6: Iya benar.
2: Misalnya lomba seni.
6: Seni dalam bentuk apapun.
2: Seni
6: dalam bentuk apapun.
2: Iya. Perlu diapresiasi yang lebih lah.
6: Benar.
2: Karena seni itu bukan lahir dari kamu lahir, kamu pasti jadi seni gitu. Jadi seniman pasti enggak. Itu kan dari usaha kita, ya, dari benar. Kita kecil tuh diajar, diajar sampai kita bisa di titik ini kan butuh proses. Jadi butuh apresiasinya ya. Juga. Iya.
6: Gorontalo juga enggak sedikit punya musisi yang berbakat.
2: Iya. Betul. Makanya motivasi kita kemarin tampil tuh ya cuman satu, buat buktiin kalau Gorontalo tuh bisa, bener. Ada loh.
0: Bisa di notice lah ya.
6: Iya,
0: bisa lagi di notice. Untuk seni musik sendiri gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, next mau Marvel dulu?
1: Oke, okay, boleh. Saya sendiri sebenarnya masih mau suka lagi main musik-musik begini barengan teman-teman. Tapi mungkin karena waktu sudah pendek, sudah mulai fokus ke dewasa. Jadi saya berharap kami semua bisa tetap selalu stay in contact dan selalu berkarya dalam seni apapun.
0: Amin.
2: Amin. Okay. Amin.
0: Next, Rahi Reki, silakan. Bisa dibantu mic-nya.
7: Ya, kalau dari saya karena kita sudah mau berpisah. Jadi apapun langkah yang kita ambil ke depan, semoga itu akan menjadi langkah yang terbaik. Dan kalau kita perlu sesuatu, kita bisa, ada teman-teman kita perlu sesuatu, kita bisa saling membantu dan selalu bisa tetap bersama dan tidak asing.
0: Yeah. Tidak asing. Oke, okay. Jadi harapannya lebih kayak apapun yang terjadi nanti ke depannya ya, karena udah kelas 12 ini udah pasti emosinya udah mulai naik turun karena pasti udah mau kuliah ya kan. Pasti ada yang mau kuliah di mana, udah pada misa-misa semuanya ya. Intinya ada cerita yang pernah kalian lakukan bersama, intinya kayak gitu lah.
2: Ini terakhir deh. Rekor.
0: Betul. Ada Otsonin. Apa nih? Bacanya kayak gimana sih? Katanya bikin lagu Please Ngoni, katanya gitu.
5: Bikin lagu ya?
2: Iya. Wih, tunggu ya.
0: Kita juga tungguin ya.
2: Single baru singlenya. Kita, grup Oreo.
0: Oh, Oreo itu. Iya, nama dulu.
6: Iya. Oreo karena outfit kita hitam putih.
2: Selalu hitam putih.
0: Oh gitu. Monokrom boleh juga.
2: Iya, benar.
0: Hitam putih. Oke. Thank you so much untuk waktunya.
1: Okay,
0: teman-teman dari tim musikalisasi puisi SMA Negeri 1 Gorontalo, semoga makin kreatif, makin kompak. Amin. Juga dan makin banyak karya yang lahir dan tentunya terus bawa nama baik sekolah dan juga bisa menginspirasi banyak anak-anak muda Gorontalo. Amin. Untuk berani berkarya. Thank you so much juga untuk kalian yang sudah meramaikan live chatnya Prodi FM Gorontalo. Intinya jangan tunggu panggung besar untuk mulai berkarya ya. Kadang panggung pertama kita cuma dari lab tadi di ruang kelas atau di mana.
6: Bener.
0: Tapi dari sana mimpi besar bisa kita mulai. Thank you so much untuk semuanya.
5: Okay.
0: Kita juga pamit dulu. Yeah. Teman-teman musikalisasi pamit. Aku masih bakal nemenin sampai nanti di jam 7 malam. So tetap di Prodi FM Gorontalo.
5: Bye-bye guys. Bye-bye.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

siapa yang belum ngopi di jam-jam segini teman berdua, dan biasa kalau belum ngopi ada yang kurang dari hidupnya. Bangun tidur kan biasa kita nyari kopi ya, sampai kantor, duh belum minum kopi lagi. Kayaknya kopi tuh udah jadi kebutuhan ya nggak sih? Lagi nongkrong juga pasti mikirnya DP kopi enak di situ, pasti itu pertanyaannya. Kalau lagi galau, kopi juga yang dicari. Nah anyway, hari ini di 1 Oktober 2026 ada satu momen yang cocok banget juga untuk para coffee lovers, International Coffee Day atau Hari Kopi Internasional. Dan hari ini kita nggak cuma ngomongin kopinya, tapi kita bakal bahas kebiasaan ngopi kalian. Kalau ngopi, aku pengen tahu ya, karena ternyata untuk sebagian orang ngopi itu tuh bukan cuma soal minuman. Ada yang menikmati kopi sambil kerja, ada yang menjadikan kopi alasan ketemu temen. Ada juga yang sebenarnya nggak terlalu suka kopi, tapi kalau diajak nongkrong jawabnya, ayo kita gas. Jadi berhubung hari ini juga diperingati sebagai Hari Kopi Internasional, kalau kalian sendiri tipe kalau orang yang lebih suka ngopi sendiri, atau kamu lebih suka ngopi rame-rame, coba share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon 08 12 19 924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman berdua, kalian tahu nggak kalau sulaman khas Gorontalo itu bikinnya bisa lebih dari seminggu per desain? Ini bukan sulaman biasa, ini tradisi turun-temurun yang dijaga banget. Mulai dari kemeja, kaos, sepatu, sampai gantungan kunci dan sapu tangan, semuanya jadi makin estetik karena sulaman ini. Ini bukti kalau karya anak bangsa itu detail, inovatif, dan punya nilai seni yang tinggi. Jadi jangan sampai deh teman berdua, nanti pas lagi jalan hangout di luar negeri, tiba-tiba ada yang nyolek sambil bilang, "Wah, ini my heritage juga." Kan auto emosi ya. Makanya, yuk kita bangga dan lestarikan sulaman Gorontalo. Jangan sampai nanti kita cuma bisa bilang, "Dulu banget nih ya, sulaman ini punya kita, tapi sekarang udah jadi fashion item negara tetangga."

So that was Nick Jonas with This Is Heaven dari album Spaceman 2021 dirilisnya. Dan aku juga masih bakalan tungguin respon dari kamu ya di WhatsApp, line telepon dan juga di Instagram sampai nanti di jam 7 malam teman Pro 2. Tapi aku mau infoin dulu untuk azan maghrib hari ini Kamis 1 Oktober 2026, itu nantinya di jam 5 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: Gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya? Terus kita harus gimana dong?
1: Ya, kalau kerjaan kamu sekarang nggak cukup untuk memenuhin kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku nggak ada sisi jualan deh, Al.
1: Kalau nggak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang nggak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhin gaya hidup aja. Zaman sekarang kan, yang hutang lebih galak loh daripada yang ngutangin.
0: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
1: Harus dong.
0: Anyway, ada 100 pengana.
2: I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you. The way you chose the films we watched. I miss you, babe. If only I had told you that before. Maybe I would never have to miss you. Singing by the kitchen.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Ini aku benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai, sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik, gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
1: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

nalar. Kalau kita ngomongin tentang ngopi sendiri atau ngopi rame-rame, sebenarnya dua-duanya tuh ada esensinya masing-masing gitu loh, teman berdua. Karena aku sendiri tuh kadang aku lebih suka menyendiri, misalkan kayak makan sendiri atau ngopi sendiri, and that's fine untuk aku sendiri. Tapi kalau misalkan emang lagi butuh untuk ngobrol sama temen, ya kan, ya kadang-kadang juga ngopi bareng gitu, kayak nongkrong gitu. Jadi ada yang nyaman kalau duduk sendirian di coffee shop, buka laptop, pasang headset, atau buka buku, ya kan, pesen kopi, menikmati dunianya sendiri. Kadang bukan karena gak punya temen sih, cuma emang lagi pengen punya waktu sama diri sendiri aja. And that's fine, menurut aku itu normal ya. Ngopi sendirian bisa jadi kesempatan untuk baca, untuk menyelesaikan pekerjaan, atau mungkin yang suka bikin-bikin video, yang edit-edit video, ya kan? Atau sekedar menikmati suasana tanpa harus ngobrol dengan siapa-siapa, gitu. Terus juga, ngopi sendiri menurut aku banyak orang yang kadang emang butuh itu sih. Terus kalau misalkan ngopi rame-rame, ini tipe orang yang kalau diajak ngopi yuk, ayo di mana, ya kan, langsung gas. Padahal sebenarnya kopinya cuman satu gelas, yang penting ngobrolnya bisa 3 jam, ya kan? Untuk banyak orang, nongkrong sambil ngopi emang lebih seru sih kalau bareng teman, sahabat gitu. Bisa cerita tentang kerjaan, kuliah, relationship, rencana masa depan, sama mungkin momen-momen dulu, ya kan? Terus sebenarnya kalau ngopi rame-rame, kalau aku sendiri tuh jarang banget sih. Ngopi rame-rame tuh jarang, paling kalau ngumpul rame-rame iya, tapi kalau misalkan kayak kita ke coffee shop itu sebulan sekali juga enggak sih, kayaknya jarang ya. Aku juga sekarang tuh, kalau dulu aku tuh suka banget nonton film sendiri, itu jadi salah satu me time aku. Jadi ke bioskop sendiri, aku inget banget aku pesen minum, duduk pesen popcorn, udah, dan aku bahagia. Kalau sendiri tuh aku ngerasa kayak bahagia aja gitu. Jadi menurut aku dua-duanya tuh ada esensinya, sesuai kebutuhannya aja sih. Kalau emang lagi pengen me time, ngopi sendiri gak masalah. Tapi kalau misalkan emang lagi pengen bertukar cerita sama temen, ya ngopi bareng temen juga gak masalah gitu. Anyway, kalau kamu sendiri, kamu tipikal orang yang suka ngopi rame-rame atau ngopi sendiri? Share ke aku di sini, masih bakalan aku tungguin sampai nanti jam 7 malam.

kedua, kita bacain aja responnya udah masuk di Instagram. Ternyata banyak juga ya yang memilih untuk ngopi sendiri ya. Ada Citra GHIF, terus juga ada Deal 18850, ada Deal underscore Rose 30, terus ada The Naps.radio juga katanya lebih memilih untuk ngopi sendiri. Tapi ada juga yang tim ngopi rame-rame. Ada mana nih? Mila underscore Dila RG sama ada Gempi. Yowes, kita bacain aja request yang udah masuk ya. Lagunya si Pica Kota yang sedikit lebih lama ini di request sama Gempi. Iya, Gempi aja nge-request lagunya, udah itu aja. next time lagi, ini ada lagunya si Nabila Takia yang tak semudah Home Pimpa, udah di request sama The Naps.radio. Ada Mia underscore Dila RG sama ada Dir underscore Rose 30. Kalau gitu kita langsung ya puterin ya dua lagu yang udah di request untuk kali ini teman-teman berdua. Sebelum kita ke lagunya Nabila Takia, kita ke Picu Kota dengan sedikit lebih lama.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: RI. Mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Kamu sering pengen didengar kayak kamu doang nih yang hidupnya berat. Padahal teman kamu juga lagi nangis dalam hati sambil senyum depan kamera. Jangan cuma mau jadi pusat perhatian, tapi pas giliran orang lain butuh telinga, malah sibuk nyari filter story. Dengerin itu bukan tugas psikolog, tapi bagian dari jadi manusia yang utuh. Kadang yang mereka cari bukan jawaban, tapi keberadaan kamu yang benar-benar hadir. Jadi stop jadi komentator hidup orang lain. Mulai aja dulu jadi pendengar yang valid. Kamu gak bakal rugi kok dengerin. Yang rugi itu yang kupingnya aktif cuma pas gosip. Kalau kamu pengen cerita kamu dihargai, mulai dulu gak nge-skip cerita orang kayak lagi nonton iklan YouTube.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kau?

Berasa teman Produa, kita udah ngobrol panjang tentang kopi ya, dari yang suka ngopi sendiri sampai yang gak bisa ngopi tanpa temen. Dan kesimpulannya simple, kopi bisa diminum sendiri tapi cerita seringkali terasa lebih nikmat kalau misalkan kita share sama orang tersayang gitu kan. Dan hari ini di momen International Coffee Day, mungkin kita gak harus merayakannya dengan kopi mahal juga. Bisa dengan secangkir kopi sederhana di rumah, kopi hitam ya kan. Atau bisa juga ngopi di warung dekat rumah yang harga kopinya cuma 8 ribuan. Atau sekedar duduk sama teman sambil ngobrol ya kan. Karena kadang yang kita cari dari secangkir kopi itu bukan cuma rasa pahit atau manisnya, tapi momen yang tercipta setelahnya. Jadi sekarang ya kalau misalkan pertanyaannya kamu lebih tipe yang ngopi sendiri atau ngopi rame-rame, ya ngopi menurut aku itu semuanya dodonya ada esensinya masing-masing juga ya kan. Mau ngopi rame-rame, mau ngopi sendiri, yang penting kita menikmati momennya aja teman berdua. Selamat International Coffee Day teman berdua, tetap santai, tetap produktif, dan jangan lupa ngopi secukupnya, ngobrol sebanyak-banyaknya, dan kalau bisa traktir aku. Ngopi secukupnya ya, karena nggak boleh juga terlalu banyak kafein di tubuh kita, jangan berlebihan. So, karena udah di jam 6 lebih 45 menit, aku juga mau pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah menemani aku di awal Oktober ini. Selain hari Pancasila, kita juga hari International Coffee Day. Dan selamat menikmati kopinya di rumah untuk malam hari ini teman Produa. Aku pamit undur diri, jangan ganti channel kamu, karena setelah ini juga masih bakalan ditemenin sama kru Produa lainnya. Saya pamit, bye-bye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 2 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah, jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari, lalu kemudian dia katakan, ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak. Ya, sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama, 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6, 2 rakaat setelah isya, 8, 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insya Allah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Ih, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Produe FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hai, selamat malam teman Produe Info Pro 2 barengan si Diana Ko.

Informasi yang pertama, ada Ferrari yang menjanjikan paket upgrade baru untuk SF26 dalam waktu dekat, dan pernyataan itu juga disampaikan oleh kepala tim Ferrari, Fred Vasseur. Vasseur ini, teman Pedro, bukan suara setelah Charles Leclerc mengeluhkan penurunan performa pada Grand Prix Azerbaijan. Saat itu Leclerc start dari posisi kedua berdasarkan hasil kualifikasi. Pembalap asal Monaco itu juga sempat kesulitan mempertahankan posisinya dan turun ke posisi kelima. Pada lap ke-40, Oscar Piastri mengalami lock up dan tercecer dari P3. Piastri juga turun ke P14 setelah insiden itu di tikungan 1. Leclerc juga otomatis naik satu posisi dan finish keempat di Baku. Ferrari berencana memperkenalkan pengembangan SF26 dalam waktu dekat, meski demikian tanggal pastinya belum ditetapkan oleh tim Maranello tersebut.

26/2027. Memasuki era Gen 4, Mahindra tetap menaruh kepercayaan kepada duet yang telah membela tim selama 4 musim beruntun itu. Sejak 3 musim terakhir, Mortara dan De Vries jadi ujung tombak Mahindra dari tim papan bawah jadi pesaing gelar. Dan musim lalu Mahindra ini finish ketiga klasemen konstruktor, menyamai hasil terbaik mereka pada 2016-2017. Bertrand Terpadua sadar musim ke-13 akan menuntut seluruh tim bekerja ekstra untuk mempelajari mobil baru Gen 4.

tentang K-pop Zuyu untuk membawakan lagu tema resmi bersama anime Dandadan. Kolaborasi tersebut melanjutkan kerjasama Williams dan Dandadan ini dimulai pada Grand Prix Jepang Maret lalu. Zuyu, anggota grup Twice, tidak hanya menyanyikan lagu tema tersebut, penyanyi asal Taiwan itu juga akan tampil dalam video musik yang dijadwalkan rilis awal 2027. Peluncuran video tersebut juga disiapkan menjelang Grand Prix Jepang 2027 di sirkuit Suzuka. Balapan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 9 sampai 11 April 2027. Sebelumnya Williams dan Dandadan memulai kolaborasi pada Grand Prix Jepang tahun ini dan saat itu keduanya menghadirkan cerita anime yang melibatkan pebalap Williams, Carlos Sainz, dan Alexander Albon. Sekian info Pro 2 Produksi Redaksi Pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PR2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hadir barengan sini anakku untuk edisi Kamis ya, 1 Oktober 2026. Dan aku bakal nemenin malam kamu sampai nanti di jam 12 malam, teman PR2. Jadi kita bakal seru-seruan bareng sampai tutup siaran. Silakan teman PR2 kalau ada topik yang aku posting di Instagramnya Pro 2 atau di GS Pro 2, boleh kamu mampir yang lagi pada berseluncur ya, tapi topiknya nanti ya. Aku up di jam 9 deng. Masih jauh tahun Pro 2 ya. Jadi pantengin terus Pro FM Gorontalo by streaming di area digital atau juga di frekuensi 92,4 FM.

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Riza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?
2: Duh sis, tolongin aku dong. Aku mimpi semalam masuk jurusan kuliah pemeliharaan fosil dinosaurus. Padahal aku gak bisa bedain mana ayam mana T-Rex. Aku stres milih jurusan.
3: Makanya, jangan tidur sambil melotot, Yan. Pantesan, muka kamu pucet kayak drakor set ending. Lagian, zaman sekarang masih aja nembak-nembak jurusan pakai ilmu kira-kira.
2: Buse, itu suara gong dari mana, woy? Jantung aku mau copot dengernya.
3: Itu tanda sadar buat kamu, Yan. Daripada salah jurusan, terus nyesel belakangan, dan susah dapat kerja, mending kamu ikutan tes eksplorasi diri, konseling jurusan, dan karir dari Wow Inspirasi.
2: Emang bakalan diapain emangnya? Dibacain garis tangan?
3: Ih, dikira dukun. Di sana, kamu bakal dites kepribadian, minat bakat, preferensi karir, gaya belajar, dan potensi akademik. Setelah ada hasil, kamu bisa berkonsultasi dengan konselor. Dijamin gak bakal nyasar ke jurusan dinosaurus lagi.
2: Wah, mantap tuh. Cara daftarnya gimana, sis?
3: Gampang banget. Langsung hubungi WhatsApp 0811-448-706. Atau kamu bisa kunjungi websitenya di www.wowinspirasi.com.
4: Yuk, rancang masa depanmu bareng Wow Inspirasi.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Novel. Setelah melompat, aku ingin hidup, karya Brian Krishna bakal diadaptasi teman Pro 2 jadi film. Hitmaker Studios ngumumin rencana ini tuh melalui media sosial di hari Rabu 30 Oktober 2026. Dan dalam unggahannya, Hitmaker ini menyebut novelnya sebagai karya mega bestseller Brian. Rumah produksi itu juga meminta pembaca menantikan informasi berikutnya terkait proyek film itu sendiri. Dan setelah melompat, aku ingin hidup, itu kisahnya tentang perjalanan seseorang yang ada di dalam titik terendahnya, terendah kehidupannya. Dan novel ini juga membahas persoalan kesehatan mental, keinginan untuk bertahan hidup, terus juga proses menemukan kembali alasan untuk melanjutkan kehidupan. Cerita dalam novel ini juga membawa pembaca mengikuti pergulatan batin tokohnya saat menghadapi berbagai persoalan. Brian Krishna mengemas tema berat melalui cerita yang dekat dengan pengalaman emosional manusia. Dan sampai dengan sekarang, Hitmaker Studios juga belum mengumumin pemeran, sutradara, penulis skenario, ataupun jadwal produksi film. Informasi soal jadwal tayang dan bentuk adaptasinya juga masih menunggu pengumuman berikutnya dari rumah produksi, teman berdua. Dan film ini jadi proyek adaptasi kedua karya Brian Krishna yang diumumkan ke layar lebar. Sebelumnya juga novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati juga sudah dapetin adaptasi film. Kalau yang saat ini dia kisahnya tentang perjalanan seorang perempuan bernama Ale yang divonis memiliki waktu hidup terbatas. Perempuan apa laki-laki ya? Yang kita baca laki-laki mah. Ya itulah, pokoknya depan mati Ale. Dan kisah ini berkembang jadi perjalanannya untuk menyelesaikan berbagai keinginan sebelum menghadapi kematian.

0: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Frequent Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif, Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: too.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Eh, waktu nikahannya diundang gak?
3: Kepo banget sih kan.
4: Diundang, tapi saya tidak datang.
2: Gak datang ya, iya. Ya, lebih... itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, gak datang gitu.
3: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya, orang mau viral. Mm-mm. Mau viral, kasihan gak nas buat jaga bertahun-tahun.
2: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah, terus diundang kan. Nah kita tuh memutuskan untuk nggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masangana galau. Kenapa nggak pergi ke sana saja? Orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang, bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh
3: ya,
2: kayak
3: minimal,
2: gitu
3: minimal.
2: Doa didoain aja,
3: ngargain dengan ngisi amplop digital.
2: Iya
3: kan
2: benar kali
3: kal
2: kalau kayak gimana Ika?
4: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
2: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip petamang
3: juga. Iya benar, titip ke temen kan.
4: Salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
2: Itu juga.
4: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
2: Terus juga nanti
3: udah 6 tahun misal.
2: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kenapa mantan.
4: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
2: Iya kan.
3: Dekat juga sama orang tuanya.
4: Oh, dekat.
2: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram
3: yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
2: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
3: Ikal menghindarin ini.
2: Waktu kalau waktu itu Ikal kasih amplop nggak?
3: Nggak dikasih tadi katanya.
2: Nggak dikasih amplop ya?
4: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka undang, tapi saya bilang minta tolong yang tidak usah diundang.
2: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita lo kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, gak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band. Kan hiburan, gak perlu amplop. Kayak pengun yang kayak kita yang susah.
3: Maaf nih ya Ikal ya.
2: Eh Ikal, terima kasih
3: Ikal
2: banyak
3: yang
2: ya.
3: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
2: Terima kasih banyak ya.
4: Banyak Doni yang curhat.
2: Aduh, terwakilkan banget ya.
1: Jika malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 20.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

ada. Satu aja ya udahlah. Emang suka bermasalah ya. Baik, udah normal lagi nih teman berdua. Kadang kalau misalkan ada yang kurang, kayak susah gitu loh teman berdua untuk menikmatinya. Iya. Yeah. Nah kalau yang satu ini, kita bakal sangat-sangat menikmati karena grup K-pop EVE itu ngumumin comeback melalui EP berjudul Looks Can Kill yang bakal dirilis di tanggal 26 Oktober 2026. Lagu pre-release dari EP ini bakal dirilis lebih awal di tanggal 19 Oktober 2026 sebagai penanda comeback. Ini juga merupakan rilisan musik terbaru setelah album penuh kedua mereka itu berjudul Revive Plus yang menunjukkan momentum berkelanjutan grup di industri K-pop. Yeah.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma. Karena tidak bisa melihat masanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

94,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman perpaduan anak Agnes Monica featuring Didi DJ dengan Hanya Cinta Yang Bisa. Ini lagu lama teman perpaduan di tahun 2003 dan kalau yang ini fresh banget deng dia teman perpaduan. CRM dari BTS yang memulai debutnya sebagai kurator pameran seni dan ini tuh di San Francisco Museum of Modern Art dengan judul pameran RMX SF MoMA. Between You and Me, pameran itu bakal berlangsung di tanggal 3 Oktober 2026 sampai nanti tanggal 7 Februari 2027. Lama banget teman perdua. Dan ini menampilkan ternyata lama teman perdua. Karena tampilannya ada hampir 200 karya seni dari koleksi pribadi RM dan juga museum. Koleksi pameran menggabungkan karya seni modern dan juga kontemporer Korea dengan karya dari seniman internasional. When

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman berdua, eh. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu adalah salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band ya teman bro. Tapi dari 2022 dia sudah memulai project solonya. Dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman bro 2. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugraha teman bro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, ada mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman bro 2. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 105. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan satu jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo, dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

Alright, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman produ 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.

0: Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudy malam hari ini loh. Aduh, hormat. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya. Salah satunya adalah Bang Rudy ini, yang masuk ke telinganya Edit walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Waduh, masih 17 dulu ya. Dulu ya, benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudy yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang?
1: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya, bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh,
1: jadi Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ini. CLBK bukan sembarang CLBK berarti ya Bang ya.
1: Iya.
0: Benar. Dan waktu itu lain juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya ke MLC ya.
1: Iya.
0: Ngobrol-ngobrol sama
1: aku CLBK. Aku kesana juga ke Pro 2 juga.
0: Benar. Tapi
1: sama
0: Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya emang enggak
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Ya aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya enggak bagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu di apa ya, diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Itu aja sih.
0: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudy di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
1: Nah, ya. Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang dedicate 2024

0: Lima lah.
1: Benar. Tapi gimana bang? Kalau mungkin bang Rudy kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu di band dan sekarang menjalani proyek solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih bang? Kalau dibandingin sama dulu?
0: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih banyak banyak talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas sudah pesat dan maju gitu kan.
1: Benar.
0: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Jadi, nggak masuk gitu, masuk kiri keluar lagi gitu, jadi nggak nempel. Tapi papa saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak. Ini lagu bagus pak, iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
1: Telinganya emang telinga era 92.000-an ya.
0: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai-mulai genti ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musikalitas mereka gitu kan.
1: Benar. Karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya Bang ya.
0: Begitu ya.
1: Boleh
0: dibilang begitu.
1: Oke. Tapi kalau dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
0: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak dar di media sosial terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
1: Benar.
0: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih terpercaya kan dari keluar fisiknya. Fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu diakui lah terus kita harus manggung dulu di TV promonya jadi legalitas itu udah dicap lah oh dia artis gitulah kalau sekarang siapapun bisa jadi artis
1: yes benar-benar karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit sebuah lagu itu bisa ya tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya bang ngerilis single terbarunya lagi nih yang judulnya
0: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
1: Yes.
0: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
1: Oke.
0: Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya recycle-nya Bang Roma Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Itu featuring sama
1: Ini featuring sama Son of Panca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2, Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRD.

Jakarta, terus langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ini.
1: Iya,
0: benar. Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels. Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh The Cat, terus ganti nama jadi Marvels, dan sekarang dia solo itu Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain, dia pengen, dia nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, Rudy langsung sembarangan nantang nih.
1: Pas diproduksi tang, oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Udah. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan ya mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya. Tapi tetap gitu kan, cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada. Dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah.
0: Tetap
1: ada gitu di hatinya gitulah.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Okay.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana nanti yang di
0: Halo Bang Rudy, apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbarunya tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayang ya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih ya teman berdua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih Bang, singlenya Belahan Jiwaku.
1: Belahan Jiwaku.
0: Ini kalau kata orang tadi juga kata Bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya Bang ya.
1: Vibe-nya pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawak suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Untungannya mungkin oke lah,
0: udah magis lah ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, tet, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Diajak kerja sama tuh nggak lebih mudah.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang ngebedain, maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang Bang?
1: Ya kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi biar lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Makanya dibikinnya, oh, ini harus gini kata saudara. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya.
0: Dapat ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan.
1: Benar. Jadi emang tantangannya ya itu. Wah gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan? Bener. Apaan ini? Lagunya gini. Takutnya gitu.
0: Katanya kalau nggak nempel nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada stringnya kurang ini, terus pakai harus pakai ini. Itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ. Suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga, itu pengen ya obrolan dari sutradara gitu.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya Bang ya?
1: Iya.
0: Benar. Dan selama produksi berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih Bang untuk produksi? Karena kan produser juga Abang sendiri berarti ya?
1: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang di basis di Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuman tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lainnya Bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi. Biasa lah kalau penyakit vokalis kan.
0: Asik.
1: Kalau kena flu, wes mati.
0: Udah.
1: Nanti kan pas ditek, suaranya bindeng. Wah, enak.
0: Ini yang nyanyi siapa nih? Gitu deh.
1: Bono.
0: Aduh. Kau bindeng gitu.
1: Pengaus gitu.
0: Bener. Bener, bener, benar. Tapi kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya, notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Bagusnya pengen dikeluarin lah, dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar. Cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Broadway yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya, ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu, atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan, guys. Terus bernyanyi dan mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar
1: nanti bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya, boom, bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi sempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pengen kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin band judulnya, apa sebutannya, sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya, itu. Dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Bener,
1: ya, bener. Dulu Serius ya, terus Bedu ex-Candil, dan saya ex-Kafein. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya
0: bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi ya, lupa umur ya dulu ya namanya.
1: Musisi lupa umur kan. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar, 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu.
0: Okay.
1: Rocker Cetar sama Pandemi. Jadi dua lagunya. Ya itu salah satu yang collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin mixnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu Pamungkas mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih prediksi harus lo lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya. Biar lolos ya. Bener. Kita tadi over malah ngomongin bola. Gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
1: Ya itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar gak ada penyesalan di akhir gitu kan. Yes. Intinya itu sih. Dengan cara, maksudnya tanggapan orang tuh, tanggapan kita ini yang terbaik padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, belum tentu gitu. Nah,
1: itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insyaallah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja, nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Yo, pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi makan cabe.
0: Kepedesan ternyata, kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja, Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di, kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. boleh
0: lah ya dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus, insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa opsi? Iya.
1: Benar kan? Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita pecah fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira-kira. Oke Bang, mungkin terakhir nih, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR_label. BCR underscore ya musik lah.
0: BCR musik ya.
1: Akunnya saya juga di Rudy underscore Nugra 22.
0: Betul sekali ya, bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu lagi.
0: Oke, boleh
1: satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase menang untuk kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada. Video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang? Bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Rudy pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

dari kamu teman Pro2 Asia udah selesai untuk siaran berjaringan barengan RRI Pro2 Jakarta. Untuk guestar di malam hari ini ada Rudy Nugraha, dan kembali lagi kamu ditemenin sama RRI Pro2 Gorontalo, ada Cindy Anako. Pro2 FM. Teman terbaik kamu.

94,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Barusan ada lagu dari Roni Parulian yang Dengarlah Cinta, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Untuk edisi hari ini, teman Pro 2, selamat malam dulu ya buat kamu yang malam hari ini lagi pada scroll-scroll media sosial, terus juga lagi perjalanan pulang, maybe after kerja, yang masih lembur juga, atau yang katanya mau tidur tapi dari tadi masih online. Selamat malam di Jaga Malam tahun kedua, tempat dimana kita tuh gak cuman nemenin kamu sampai malam, tapi juga nemenin pikiran kamu yang kadang malah aktifnya justru setelah jam 10 malam. Karena aneh ya teman kedua, siang kita bisa sibuk banget, kerja, kuliah, sekolah, meeting, tugas, macet, aktivitas macam-macam. Tapi pas malam, tiba-tiba otak buka folder lama. Ingat nggak waktu dia ngomong begitu? Kenapa dulu kita masih bertahan? Ternyata red flag-nya banyak juga ya. Malam memang waktu yang sangat cocok buat overthinking premium, teman berdua. Nah, malam ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin pernah dialami banyak orang. Bukan tentang benci ya, bukan juga tentang dendam, tapi tentang satu perasaan yang kadang jauh lebih dingin. Respect yang hilang. Pernah gak kamu ada di fase kita tidak benci dia, kita juga tidak mau ribut, tapi after apa yang dia lakukan, ya kita udah gak bisa melihat dia dengan cara yang sama. Nah, itulah yang kita bakal bahas di malam hari ini, teman Pro 2. Benci enggak, tapi respect udah hilang. Pernah ada di fase ini, teman Pro 2? Dan pertanyaannya, apa yang bikin kamu sampai lost respect sama seseorang? Apakah karena dibohongi, karena janji yang terus dilanggar, karena seseorang ternyata beda banget antara omongan dengan tindakannya, atau mungkin karena kamu sadar selama ini kamu terlalu sering memaklumi sesuatu yang sebenarnya sudah melewati batas? Dan malam ini kita ngobrol santai, gak perlu menyebut nama, gak perlu juga bongkar identitas. Cukup ceritain pengalaman kamu aja, teman berdua, karena siapa tahu cerita kamu malam ini justru bikin seseorang yang lagi mengalami hal yang sama itu merasa, oh ternyata kita tidak sendirian.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

94,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Kali ini kadang kita bilang kita udah gak respect sama dia. Tapi ya sebenarnya apa sih arti respect? Respect itu bukan berarti kita harus suka sama seseorang. Kita bisa gak suka seseorang tapi tetap menghargai dia. Sebaliknya, kita bisa dekat banget dengan seseorang tapi lama-lama kehilangan rasa hormat karena perilakunya. Misal kamu punya teman, awalnya dia selalu ada ketika kamu butuh, kalian ngobrol setiap hari, saling support, saling cerita. Tapi suatu hari kamu tahu dia sering membicarakan keburukan kamu di belakang. Ya awalnya mungkin kamu marah, besoknya masih marah, lusa mulai capek, seminggu kemudian ya udahlah, bukan karena masalahnya nggak penting, tapi karena kamu mulai melihat orang tersebut secara berbeda. Ya dulu dia sahabat aku, sekarang dia orang yang pernah dekat sama aku. Nah itu beda. Kadang lost respect bukan karena satu kesalahan kecil, tapi karena pola perilaku yang berulang. Satu kali bohong mungkin bisa dibicarakan, dua kali mungkin juga masih bisa dipertanyakan. Dan kenapa Neng? Oh iya, baik. Oke okay. Di mana tadi? Langsung blank seketika. Jadi satu kali bohong mungkin bisa dibicarakan, dua kali ya mungkin masih bisa dipertanyakan juga. Tapi kalau setiap kali ketahuan selalu punya alasan, ya lama-lama yang hilang bukan cuma kepercayaan, rasa hormat juga ikut turun, teman P2. Dan di sini ada hal penting. Respect itu nggak selalu berarti ya kamu harus mempertahankan hubungan. Kadang menghormati diri sendiri justru itu berarti kamu tahu kapan harus mengambil jarak. Ya bukan karena kamu merasa lebih baik, tapi karena kamu sadar kita juga punya batas. Jadi teman P2, coba deh kamu pikirin, pernah nggak ada seseorang yang dulu sangat kamu hormati tapi sekarang pas namanya muncul reaksi kamu cuman kayak oh atau ah ngapain ya. Satu kata tapi isinya satu season penuh, teman P2.

Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Mungkin saat ini fenomena yang terjadi di kalangan anak muda, yang mana tuh mereka tuh hanya melaksanakan sholat Jumat tanpa menjalankan sholat lima waktu lainnya ya, yang mencerminkan kayak tantangan spiritual dan sosial yang cukup kompleks. Jadi sebenarnya berbicara ini bukan soal sekedar ibadah aja, tapi juga kayak apa ya, berbicara lebih ke soal identitas, lingkungan, dan juga pemahaman agama. Sebenarnya apa sih yang memicu, kenapa tuh khususnya laki-laki di kalangan anak muda ya, sholatnya tuh hari di Jumat doang? Nah mungkin ini karena kurang pahamnya tentang agama. Banyak anak muda nih yang belum memahami kalau sholat lima waktu adalah kewajiban utama dalam Islam, bukan sekedar pelengkap aja, apalagi cuma Jumatan doang. Lingkungan yang permisif juga nih, kalau dilihat dari teman sebaya atau keluarga yang gak menekankan pentingnya ya untuk ibadah, maka kebiasaan ini bisa lalai dan jadi dianggap normal nih teman berdua ya, kehidupan. Nah, gaya hidup modern juga seperti kayak jadwal yang padat, distraksi digital, dan juga budaya instan yang membuat ibadah tuh dianggap gak relevan atau terlalu menyita waktu. Dan mungkin simbolisme sosial aja ya, karena sholat Jumat kadang kan dianggap cukup karena terlihat sama masyarakat, sementara sholat lainnya tuh dilakukan secara privat dan gak terlihat. Mungkin ini nih yang menjadi faktor penyebab utamanya nih tahun kedua ya. Kalau misalnya dilihat dari jangka panjang, menurut spiritualitasnya dan rasa tanggung jawab terhadap agama ya, mungkin kehilangan koneksi batin juga dengan Tuhan pencipta. Karena sholat adalah momen komunikasi yang langsung kan tahun kedua, terbentuknya generasi yang ritualistik juga bukannya memahami esensi ibadah. Ini kalau kita lihat juga dari perspektif ulama, kalau ada sebuah apa ya, website nih namanya rumahsyo.com, mayoritas ulama menyatakan bahwa meninggalkan sholat lima waktu adalah dosa besar, bahkan lebih berat dari zina dan mencuri. Kayak gitu ya, ya kita tahu sendiri lah. Cuman sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh, sebenarnya aku juga pernah melewati masa-masa seperti ini nih ya teman-teman, yang kayak sholat tuh cuman di hari Jumat doang, kayak apa ya, alim tuh hanya di hari Jumat doang. Pendidikan agama yang relevan tentunya menjadi solusi dan juga harapan ya. Dakwah tuh harus dikemas dengan pendekatan yang relate banget sama anak muda. Ingat ya, relatable bagi anak muda. Role model yang inspiratif juga, tokoh muda yang taat beribadah bisa menjadi panutannya. Banyak di media sosial tuh video-videonya Ustadz Hanan Ataki mungkin, atau Ustadz Adi Hidayat. Ya pokoknya bisa dilihat di situlah ya teman-teman berdua. Intinya adalah role model yang inspiratif dan pendidikan agama yang relevan, sama komunitas positif juga. Karena lingkungan itu adalah faktor utama yang seringkali membentuk kita menjadi orang seperti apa. Nah, lingkungan yang mendukung ibadah itu tentunya bisa mengubah kebiasaan kita nih teman-teman berdua.

0: So bilang apa? Mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah di banjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Kasih mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi. Pastikan hindari berjalan di air yang ada arusnya, bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar, jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras, karena banjir Padang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semua.

94.4 Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu, Aulia Rahman. Bukan lagu mellow yang indah. Dan ini lagunya nemenin kamu di jam 9 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam tahun kedua. Masih ngebahas soal lo gue en. Ya intinya udah gak respect ya. Nah sekarang teman kedua, apa yang bikin kamu sampai lo respect sama seseorang? Kalau buat sebagian orang mungkin ya jawabannya kebohongan. Bukan cuma soal bohong besar, kadang kebohongan kecil yang dilakukan terus-menerus juga bisa mengikis kepercayaan. Ada juga yang kehilangan respect karena seseorang itu gak bisa bertanggung jawab dengan perkataannya sendiri teman kedua. Hari ini bilang A, besok melakukan B. Ketika ditanya, kamu kan kemarin bilangnya A, jawabannya ya kan waktu itu kondisinya beda. Kondisi memang bisa berubah, tapi kalau prinsipnya setiap hari ikut berubah, itu bukan fleksibel lagi, itu mode shuffle. Ada juga yang lost respect karena seseorang suka merendahkan orang lain, merasa dirinya paling benar, gak bisa menerima kritik, selalu ingin menang dalam setiap percakapan. Padahal hubungan yang sehat bukan kompetisi, siapa paling benar, siapa paling pintar, siapa paling kuat. Kadang hubungan yang sehat justru bisa berkata, oke, kita salah. Ya, sesederhana itu teman kedua. Ada juga yang kehilangan respect karena pengkhianatan kepercayaan. Kamu bercerita sesuatu yang pribadi atau kamu sudah memberikan kesempatan berkali-kali. Jadi kalau kamu udah cerita sesuatu secara pribadi, tapi cerita itu malah dijadikan bahan obrolan. Atau kamu sudah memberikan kesempatan berkali-kali, tapi kesempatan itu terus digunakan untuk mengulangi kesalahan yang sama. Dan yang paling menyakitkan, pas kamu akhirnya menjauh dan dia malah bilang, loh, kok berubah? Bro, bukan berubah. Update versi. Nah, nomor kedua, coba pikirin, apa satu hal yang paling cepat bikin kamu kehilangan respect terhadap seseorang? Bisa spill aja di IG Pro 2, di Pro 2 underscore Gorontalo, atau juga lain telepon kita di 08 12 15 1924, atau di WhatsApp kita 08 11 43 000 022.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: ada lagu dari Kim Petras featuring Nicki Minaj dengan Alone nomor 2. Dan yang menarik dari topik kita di malam hari ini teman-teman berdua, beda antara benci dan kehilangan respect. Karena benci dan kehilangan respect itu gak selalu sama teman-teman berdua. Kalau benci biasanya masih ada emosi yang kuat, masih marah, kepikiran, terus juga pengen membalas dan masih ingin orang itu tahu kalau kita sakit hati. Tapi pas respect udah hilang, kadang justru rasanya lebih tenang. Kamu juga gak lagi pengen balas dendam, ya kan? Kamu juga teman-teman berdua gak ingin menjelaskan terlalu banyak, gak pengen berdebat juga, gak pengen membuktikan apa-apa. Kamu cuma mau bilang, okay, kita tahu sekarang harus menempatkan dia di mana. Dan itu bukan berarti kamu juga menjadi dingin. Bisa jadi kamu cuma sudah belajar ada fase ketika seseorang itu terus meminta kesempatan dan kita terus memberikannya. Sampai suatu titik kita sadar kayaknya bukan dia yang gak berubah, tapi ya kita yang terlalu lama berharap dia berubah. Nah ini bagiannya teman berdua. Dalam hubungan apapun, pertemanan, keluarga, pasangan, bahkan hubungan profesional, batasan atau boundaries itu penting. Boundaries bukan berarti kita tidak peduli sama orang lain teman berdua, tapi boundaries itu berarti kita peduli. Tapi kalau kita juga tahu apa yang bisa dan tidak bisa kita terima. Kamu boleh mengatakan tidak, kamu juga boleh mengambil jarak, kamu juga boleh berhenti menjelaskan sesuatu ke orang yang memang tidak mau memahami. Dan kamu juga boleh nih teman berdua memilih untuk tidak membenci seseorang yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari hidup kamu. Karena hidup terlalu pendek kalau energi kita itu habiskan untuk orang yang bahkan sudah gak kita temui teman berdua. Ya malam-malam gini jangan sampai ya HP atau baterai handphone kamu tinggal 5% dan energi emosional juga tinggal 1% gara-gara mikirin orang.
1: Do you feel me?

0: lakukan jika hanya ada satu warna?
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Doli ya, teman Boy 2. Dan sekarang udah di menit 20 dari jam 10 malam, teman Boy 2. Dan kita masih nungguin juga respon kamu di Instagram maupun di line telepon ataupun di via WhatsApp, teman Boy 2. Nah, kalau dalam hubungan asmara ini bisa jadi lebih rumit ya, teman Boy 2. Kita masih sayang tapi kita tidak respect misal ya. Ini bisa jadi lebih rumit karena kadang kita masih sayang, masih peduli, masih kangen juga, tapi respect sudah berkurang. Dan itu bikin seseorang bingung. Kalau kita masih sayang, kenapa kita pengen pergi? Ya jawabannya sih sederhana ya, teman kedua. Karena rasa sayang dan rasa hormat ada dua hal yang berbeda. Kamu bisa sayang ke seseorang, tapi sadar kalau hubungan itu udah gak

sehat buat kamu. Misal pasangan sering bohong, kamu masih sayang, tapi kamu gak lagi percaya, atau seseorang sering meremehkanmu, kamu masih sayang, tapi kamu juga mulai kehilangan rasa aman. Atau setiap ada masalah, komunikasi itu selalu berubah jadi saling menyalahkan. Ya lama-lama kamu capek, dan ketika respect sudah hilang, hubungan bisa berasa kayak kewajiban tempat berdua. Padahal hubungan seharusnya bukan tempat untuk terus-menerus merasa harus bertahan karena takut kehilangan. Yang perlu diperhatikan juga, jangan langsung menyimpulkan kalau setiap konflik berarti hubungan harus berakhir. Ya konflik bisa dibicarakan, kesalahan juga bisa diperbaiki. Kepercayaan kadang juga bisa dibangun kembali, tapi prosesnya membutuhkan pengakuan kesalahan, perubahan perilaku, komunikasi, dan juga konsistensi. Ya bukan sekadar maaf ya, besok diulang lagi teman berdua, maaf ya minggu depan diulangi lagi. Itu bukan healing, itu reran episode yang sama teman berdua. Jadi pertanyaannya, kalau seorang yang pernah membuat kamu kehilangan respect datang kembali dan benar-benar berubah, apakah respect itu masih bisa dibangun lagi?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Hmm. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah, yeah. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital. Jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing. Iya,
1: apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tanpa transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita orang so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP Foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin datang kemari kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya. Apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaya Malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

Ini lagunya Liodra yang rilis di tahun 2020 dan aku mau bacain respon kamu di IG. Ini ada Indot Blue 1, katanya dia berutang tapi nggak mau bayar. Oh, orang yang dia benci ya, tahun 2022 hilang respect. Dan dia request lagu dari Fajar Nur, Salah Apa Aku. Makasih. Oke, terima kasih. Dan kita udah di jam 10:51 waktu Indonesia Tengah. Aku sudah sampai di sini untuk Jaka Malam. Jangan galau malam-malam tahun 2022. Dan mungkin ya dari obrolan ini kita belajar satu hal. Kehilangan respect terhadap seseorang bukan berarti kita harus membencinya ya. Kita boleh kecewa, boleh juga mengambil jarak, boleh berhenti memberikan akses yang sama. Tapi ya sebisa mungkin jangan biarkan rasa kecewa itu mengubah kita menjadi orang yang juga menyakiti orang lain. Karena pada akhirnya kita gak bisa mengontrol bagaimana orang itu memperlakukan kita, tapi kita masih bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Kalau seseorang mengecewakan kamu, belajar. Kalau seseorang mengkhianati kamu, ya ambil pelajaran nomor 2. Kalau seseorang terus melewati batasmu, berani membuat batas. Dan kalau akhirnya kamu harus pergi, pergilah tanpa harus membawa kebencian kemana-mana, teman-teman berdua. Karena hidup kita terlalu berharga untuk terus tinggal di cerita yang sebenarnya sudah selesai. Dan buat kamu yang malam ini sedang berada di fase kita gak benci dia, kita cuma sudah tidak bisa respect lagi. Ya semoga kamu menemukan ketenangan. Bukan karena orang itu berubah, tapi karena kamu sudah tahu apa yang pantas kamu terima dan apa yang tidak. Jangan lupa self respect bukan tentang merasa lebih tinggi dari orang lain, teman-teman berdua. Self respect itu ketika kamu tahu bahwa dirimu juga layak diperlakukan dengan baik. Aku pamit dari ruang dengar kamu. Nanti kita ketemu lagi di lain hari, teman-teman berdua. Buat yang masih galau, tenang, semua akan baik-baik aja. Kalau belum baik-baik aja ya minimal charger handphone jangan sampai hilang, karena patah hati bisa dicari solusinya. Charger hilang, besok satu rumah ikut panik, teman-teman berdua. Jaga diri kamu, jaga hati, dan yang paling penting jangan kehilangan respect terhadap diri sendiri hanya demi mempertahankan seseorang. Sampai ketemu lagi, teman-teman berdua. Tetap waras, tetap santai, dan jangan lupa besok kita lanjut hidup lagi.

0: buat yang cintanya tak seberapa. Selamat datang di perbahan kerapuan dengan tujuan mengikhlaskan. Perbahan kehatian ditinggalkan kemudian disia-siakan.
1: Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.

0: Don't go anywhere.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah ya, tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Ya udah iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oke, mana HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: more now. Don't go anywhere.
1: Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: ngumpul yuk. Tunian ayo. Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
1: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realize aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
2: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
1: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: Kamu lagi dengerin Pod FM Gorontalo.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

Selamat malam tahun kedua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berarti sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan kurang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Jumat 2 Oktober 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 2.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu salat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: Echo Anywhere.
1: Hei Vika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
2: Iya, astagfirullah. Maaf ya Andre, aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
1: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vik?
2: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Rek.
1: Tenang, Vik. Kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan Empasi yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik, serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing. Biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Jatah, kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Wawan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana sobat jalan kaki begini. Tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua juga ngana. Belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu. Nanti siang kita kasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Wei Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo. Lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai. Bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang sama orang di komplek ini bajalan pagi tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal ngana tahu Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat, bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak, mengurangi peradangan dan resiko jantung, mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala, terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres, kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Siapa ngana solop pasolop bagin?
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, prosing joko ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olos semua tiap hari, tidak pakai solop bajalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olos, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.

0: dan terbaik kamu. Prodo FM.
1: Teman Prodo 1 Info Prodo 2 bareng Rahma.

Info yang pertama teman Pro 2 dari pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni yang memastikan Lionel Messi bergabung dengan skuad setelah laga melawan Burkina Faso. Di mana Argentina juga menghadapi Burkina Faso di Sabtu 3 Oktober 2026 sebelum menjamu Benin 3 hari kemudian. Messi juga dipersiapkan untuk tampil dalam laga perpisahan bersama timnas Argentina dan Scaloni juga mengatakan bahwa Messi dijadwalkan tiba di Argentina di Minggu 4 Oktober 2026. Messi juga akan mempersiapkan diri menghadapi Benin di Stadion Monumental Buenos Aires dan pertandingan ini juga dijadwalkan berlangsung di Selasa 6 Oktober 2026. Info selanjutnya teman berdua dari Cristiano Ronaldo yang mengumumkan bahwa ia telah meninggalkan kamp pelatihan tim nasional Portugal dan hal ini terjadi setelah pelatih dari Jorge Jesus ini juga menyatakan sang bintang tidak akan menjadi starter melawan Denmark. Pada saatnya nanti teman Pro 2 ini kepergiannya dari tim nasional ini juga akan menjadi komitmen penuh dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk mendoakan terbaik bagi Portugal dan juga seluruh rekan satu timnya tanpa terkecuali. Terakhir teman Pro 2 dari pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel yang mengakui bahwa timnya ini akan kesulitan pemain yang mampu menggantikan peran Harry Kane nantinya. Dan menurut dari Tuchel teman Pro 2 penyerang Bayern Munchen ini juga mempunyai kualitas lengkap yang membuatnya sulit digantikan ketika meninggalkan The Three Lions Club.

8-7 untuk Inggris ketika menghadapi Republik Ceko di Rabu lalu. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo. I just wanna go down, da-da-dum, all night.

0: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Radio. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma Buruji di hari Jumat di tanggal 2 Oktober 2026. Senang sekali di edisi kali ini aku bisa temenin kamu di pagi. Di pukul 6 lewat 9 menit sama Bro 2. Nanti kita bakalan spill banyak banget informasi buat temenin kegiatan kamu di pagi ini dan juga banyak banget lagu-lagu terbaik kita. So stay tune aja terus di sini teman Bro 2, karena sekarang kita udah ada di program kita di Selamat Pagi Teman Bro 2. Yuk bikin pagi kamu semakin seru.

kita ngobrol dua, ada soundtrack dari Lilo and Stitch with F4 yang udah temenin kita sampai di Can Help Falling in Love. Yes, Can Help Fall in Love from F4 teman pro 2. Itu kita berasa kayak ada di Martial Art Garden gak sih, ya kan? Falling in love with you. Aduh, kira-kira di usia itu kalian nonton Meteor Garden pas di masa-masa apa tuh? SD kah? SMP kah? Aku jujur nontonnya itu pas SD sih. Iya, SD itu kelas 2 atau kelas... Ya pokoknya karena kakakku yang suka, terus aku juga ikutan nonton. Begitu, walaupun gak ngerti jalan ceritanya apa ya untuk anak SD kelas 1 tuh kayak... apa ini? Tapi ya udahlah ya. Tapi ini teman pro 2 ada yang bikin... kita tuh mungkin sedikit terkagum-kagum karena ini mungkin hidden gem kali ya. Jadi tersembunyi di tengah sawah teman pro 2 ada candi Karang Nongko Klaten yang ungkap jejak peradaban kuno yang bikin penasaran. Jadi ini ada satu situs candi Karang Nongko yang berada di desa Karang Nongko Kecamatan Karang Nongko Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Ini berada di tengah kawasan persawahan teman pro 2, situs yang menyimpan jejak bangunan kuno yang diperkirakan berasal dari masa Mataram kuno sejak abad ke-9 Masehi gitu ya. Dan juga keberadaan ini tuh disebut masih berada atau berkaitan dengan perkembangan peradaban Hindu Jawa di wilayah Klaten pada masa lampau, dan berbeda dengan sejumlah candi besar di Jawa Tengah yang telah dipagar dan dapat disaksikan dalam bentuk bangunan relatif utuh. Candi Karang Nongko ini tuh masih menyisakan banyak pertanyaan karena saat berada di lokasi pengunjung ini lebih banyak menemukan susu susunan batu andesit, bagian dasar bangunan serta berbagai komponen candi yang masih berada di sekitar area situs. Bangunan induknya sendiri ini

dekade 1970-an lah teman berdua, pas lagi menggarap lahan persawahan. Eh terus tiba-tiba dia berpikir kalau itu adalah kayak timbunan material vulkanik gitu, yang berhubungan dengan aktivitas Gunung Merapi. Eh tapi ternyata itu adalah candi. Dan akhirnya mulai nih dilirik teman berdua. Dan masih banyak misteri juga yang tersimpan di dalamnya. Tapi pasti buat kamu yang penasaran, mungkin bisa berkunjung langsung gak sih? Ya kan? Kamu bisa menguak dan bisa mencari tahu lebih jauh. Sama kita juga bisa tahu nih teman berdua, apakah salah satu situs ini bisa dijadikan sebagai desa wisata? Mungkin?

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Berasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga

frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada apa gerangan?
3: Lagi healing ya.
2: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa, Nisa lagi. Nggak bisa nih.
3: Bisa ya.
2: Ya udah dibisain aja.
3: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
2: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
3: Gimana Kak?
2: Apa kabar dulu nih Nisa?
3: Oh, baik, syukran.
2: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
3: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
2: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
3: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
2: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
3: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
2: Cuman?
3: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan? Ninja Life Crisis KLC, aduh. Asik. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far itu kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
2: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
3: Aduh,
2: dulu
3: kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan, berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
2: Kenapa?
3: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
2: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
3: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, ini lo yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi. Ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
2: pasti
3: jadi
2: ada,
3: gak
2: mas.
3: Pure benar-benar itu mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
2: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
1: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: itu loh yang gak ada ekornya.
1: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Ya, yes, sama Pro 2. Ini ada seniman dari Lampung, teman Pro 2, namanya Cahyo Destianto yang menghadirkan buku Yasin dengan pendekatan visual yang berbeda dari bentuk umumnya. Ini kayaknya bisa mengingatkan kita ya, bahwa hidup itu hanya sementara, akhirat selamanya. Kalau dia bilang Rahma masih pagi, Rahma, justru masih pagi-pagi ini kita tuh harus menanamkan kesadaran itu, teman Pro 2. Lanjut dulu, karya ini tuh menjadi bagian utama dari seri hidup apa yang kita jalani ini. Jadi Cahyo ini hanya mengubah, tidak hanya mengubah desain dan juga tata letak buku Yasinnya gitu ya, tapi dia juga menambahkan ilustrasi, teman berdua, habislah kita. Ilustrasi serta kemasan yang dirancang untuk memberikan karakter personal pada karya. Bagi Cahyo, pemilihan buku Yasin ini bukan hanya sekedar keputusan visual, tapi Yasin juga dinilai telah menjadi bagian dari kehidupan banyak umat muslim, terutama dalam berbagai kegiatan doa dan juga perenungan. Dan Cahyo juga menghubungkan objek yang dekat dengan keserahian dengan pesan moral gitu ya, tentang kehidupan. Dan ini juga ditempatkan sebagai pengingat untuk kembali mengingat kepada siapa manusia meminta pertolongan dan juga jawaban. Selain buku Yasin sendiri yang seri yang juga dikembangkan itu melalui berbagai merchandise, Cahyo juga menggunakan karya-karya untuk menyampaikan pesan semangat kepada dirinya sendiri sekaligus juga orang lain. Pesan yang dibawa ini berkaitan dengan berbagai hal yang terus dikhawatirkan dan pertanyaan dalam kehidupan. Karena melalui seri ini juga Cahyo ingin mengingatkan bahwa berbagai persoalan itu dapat dilewati bersama. Pendekatan dari buku Yasin ini juga tidak hanya ditempatkan sebagai objek dengan tampilan baru, jadi karya ini juga menjadi medium Cahyo gitu ya untuk menyampaikan refleksi mengenai doa, kekhawatiran, harapan, dan pencarian jawaban. Itu dia teman Pro 2.

Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

Oke, Tom Radio, ini dia tepat di pukul 6:54 kita mau spill dulu untuk chart Indonesia Top 20 rekapannya gitu ya. Oke, kita mulai dari posisi 20 ada dari Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

sama-sama berdua ada Pice Kota dengan sedikit lebih lama. Posisi 18 yang naik satu peringkat sama berdua ada Rai Putra featuring Farel Hilal dengan Good. Posisi 17 sama berdua yang turun 3 peringkat ada Gitef dengan Berusaha di Bawah Hujan. Semoga lagu ini jadi kenyataan dari Batas Senja yang naik 2 peringkat di posisi 16. Posisi 15 yang juga ikutan naik Roni Warlian dengan Februari.

dari Fajar Nur, Tom Pro 2 turun 2 peringkat di posisi 14. Sedangkan BCL featuring Josh Flow dengan Terpesona naik 4 peringkat di posisi 13. Nabila Takia dengan Tak Semudah Home Pimpa naik 1 peringkat di posisi 12. Ada Jaga Terasa nih Tom Pro 2 dari Samuel Cinta yang turun 2 peringkat di posisi 11. Di posisi 11 yang naik 1 peringkat ungu dengan Utara Selatan. Di posisi 9 yang turun 1 peringkat ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi.

0: featuring Firsa Besari naik 2 peringkat di posisi 8. Sedangkan di posisi 7 turun 3 peringkat ada Sabrina Leonor dengan Selesai. Di posisi 6 yang naik 1 peringkat ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Posisi 4 sama Bro 2 naik 1 peringkat ada Vanessa Z dengan Menjauh. Kita tambah berdua. Ini dia Menjauh.
1: Aku senang gak bisa.
0: Enggak, tadi top 4. Nah, ini dia top 3 kita. Ada Tulus dengan Teh Hijau. Runner up Nun Nona dengan Hook. Kendris teman berdua dengan Semesta.

Kalau nomor 2 itu dia untuk chart Indonesia Top 20. Rekapannya nanti bakalan aku spill untuk rekapan chart International Top 20 nanti di jam 7 lewat. So make sure kamu tetap stay tune aja terus di sini di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Sama Bro 2, tepat jam 7, tepat kita bakalan abisin kamu untuk perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh teman-teman dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. Dan di hari ini, di edisi Jumat 2 Oktober 2026, sudah ada dari Prakirawan Syahid Mahadir. Silahkan Kakak Syahid.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Jumat 2 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari barat hingga barat laut dan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian pendengar, dan di Teluk Tomini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 34 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Ah, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Show of your colors sama Bro 2 yang udah temenin kita sampai di pukul 7 lewat 11 menit. Dan sekarang kita udah masuk ke topik kita sama Bro 2. Kalau tadi kita udah seru-seruan banget untuk ngikutin beberapa informasi, kali ini aku mau ngajakin kamu untuk ikutan gabung bareng Rahma. Bisa langsung ke Instagram pastinya di @produan_gorontalo, sama di line WhatsApp juga boleh di 0811430032 teman Bro 2. Dan topik kita di hari ini, karena hari ini tuh bertepatan banget dengan Hari Batik Nasional yang sudah diakui oleh UNESCO bahwa batik itu berasal dari Indonesia. Walaupun kita banyak banget berdebat dengan tetangga sebelah seputar batik ya, tapi aku mau nanya dulu nih teman Pro 2, kira-kira pengaplikasian batik yang menurut kamu tuh paling bagus itu di mana? Selain batik itu sendiri menjadi salah satu ciri khas pakaian Indonesia gitu ya, tapi kan kita kan gak mungkin kalau hanya sekedar memakainya saja. Kita harus buat semua orang tahu apa itu batik, apalagi dengan adanya teknologi yang udah berkembang pesat gitu kan. Bentuk kampanye batik itu kan bisa kita lakukan di mana aja. Nah, aku pengen tahu nih teman Bro 2, pengaplikasian batik itu paling bagus menurut kamu itu diletakkan di item yang mana? Bisa langsung spill aja di Instagram, bisa juga ke line WhatsApp, dan nanti kita bakalan spill juga sedikit banyak tentang history dari batik itu sendiri. So, are you ready? Mana suaranya everyone? Okay, nanti kita spill ya. Tapi kita mau ke lagu dulu teman Pro 2, ada lagu dari Gigi dengan Cintailah Mereka. Stay tune terus di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Duh sis, tolongin aku dong. Aku mimpi semalam masuk jurusan kuliah pemeliharaan fosil dinosaurus. Padahal aku gak bisa bedain mana ayam mana T-Rex. Aku stres milih jurusan.
2: Makanya, jangan tidur sambil melotot, Yan. Pantesan, muka kamu pucet kayak drakor set ending. Lagian, zaman sekarang masih aja nambah-nambah jurusan pakai ilmu kira-kira.
1: Buse, itu suara gong dari mana, woy? Jantung aku mau copot dengernya.
2: Itu tanda sadar buat kamu, Yan. Daripada salah jurusan, terus nyesel belakangan, dan susah dapat kerja, mending kamu ikutan tes eksplorasi diri, konseling jurusan, dan karir dari Wow Inspirasi.
1: Emang bakalan diapain emangnya? Dibacain garis tangan?
2: Ih, dikira dukun. Di sana, kamu bakal dites kepribadian, minat bakat, preferensi karir, gaya belajar, dan potensi akademik. Setelah ada hasil, kamu bisa berkonsultasi dengan konselor. Dijamin gak bakal nyasar ke jurusan dinosaurus lagi.
1: Wah, mantap tuh. Cara daftarnya gimana, sis?
2: Gampang banget. Langsung hubungi WhatsApp 0811-448-706. Atau kamu bisa kunjungi websitenya di www.wowinspirasi.com. Yuk, rancang!

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegalu sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Di era serba digital, kenalan sama mutualan di IG lebih gampang daripada menyapa tetangga sebelah kamar. Padahal nih ya, bantuin tetangga itu gak harus menunggu momen lebaran atau tiba-tiba dapat undangan tahlilan. Bisa dimulai dari hal-hal receh kayak bukain pintu, minjemin sendok, atau sekedar sapa pas-papasan. Jangan sampai nih ya, yang deket secara jarak malah jauh secara rasa. Soalnya siapa tahu yang nanti nolongin kamu pas kejebak di kamar mandi, ya dia juga. Jangan cuman update feed, update juga rasa peduli. Gak harus saling follow buat saling tolong.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: strangers again.
1: Kadang kita mikir, pendidikan merata itu beneran ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang nggak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan nggak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

Paket Ngobrol dua tepat di jam 7. Kok tepat-tepat mulu sih, udah jam 7 lewat sih sebenarnya ya. Udah mau di jam 7 lewat 54 teman Pro 2. Ini dia janji aku tadi bahwa bakalan spill ke kalian chart internasional top 2 ini untuk rekapannya. So kita langsung mulai aja dari posisi 20. Ada dari Bebe Rexha featuring David Guetta with Sad Girls.

Selamat harus turun 6 peringkat di posisi 18. Posisi 17 sama Bradway naik 1 peringkat ada Cat's Eye with Hoodie Fruity.

Morgan Wallen. Naik satu peringkat di posisi 16. Posisi 15 yang naik satu peringkat ada Madonna with Dance Cafeteria. Posisi 14 yang turun 5 peringkat, this is Alesso featuring One Republic with In Your Eyes. I knew it, I knew you. This is Taylor Swift, naik 2 peringkat di posisi 13.

by Church Diva naik 3 peringkat di posisi 11. Di posisi 10 yang naik 9 peringkat sama Pro 2, jauh banget dari posisi 19 ke posisi 10. This is Adela with Ain't in LA. Bersama teman berdua dengan lagu dari Olivia Rodrigo with Stupid Song di posisi 9. Terus kita kembali berbunga-bunga ya, di posisi 8 ada Gracie Abrams with Good Reason. Had That I Made You Love Me, Ariana Grande turun 2 peringkat di posisi 7. Posisi 6 sama berada 2 yang naik 2 peringkat ada Ellie Goulding with Reverse. And our top 5 sama berada 2 yang turun 3 peringkat, Alex Warren with Rescuer. Our top 4 sama berada 2 yang turun 3 peringkat ada Myla Smith with Hold Me in the Dark. Top 3 sama berdua di script with Man in the Eye.

Bakal lanjutin lagi ke program kita selanjutnya. Buat kamu yang mau tahu updatean terbarunya, stay tune aja besok Koma Pro 2 di hari Sabtu. Kita mulai dari pukul 2 sampai pukul 4 untuk updatean chart Indonesia dan juga chart international top 20. And let's go to the next song. This is Rainy Rap featuring Megan Thee Stallion with Not My Fault.